Assalamualaikum. Saya mengasihi kuti ruangnya jalinan Masra melalui radio Surah Terua Memasya Abdullah Naratiwat. Juga saya kat pada waktu dia latih-latih lah. Nak buah rani kita selesai. Bukit selesai supaya selesai kapal panggil. Ada panggil aerobik tu bukit. Nak pusa apa si pego tu si pego ni. Pak kerja waktu dia dah tahu bau-bau ni tu. Buah siapa ke radio Surah Terua tu. Tak tahu lepas pagi tu tak ai tak siapa. Tahun dulu tu go em dah kita pasal api keliling radio ni. Super Taj Mahal katanya. Ingat kalau dia lah dah kalau sebut Taj Mahal dah. Terima kasih Farix. Apa jangan nak tu Farix tu. Kata galik-galik lah tu apa tu. Agis tak. Lawan lagi di mana lagi siapa mai tu? Tak tengok tu kata lagu-lagu. Hari jadi je. Lepas ni kata mari kataku kunci rindu buatmu. Apa dia sepatutnya kata mengikut ikutilah. Yang tak masuk sana-sana tu Malaysia, Indonesia, Singapura. Amai kesini kan banyak kadang ingat-ingat lama lah. Ini ikuti sebenarnya.

Mai Adilah Jena tu boleh poso kat sebut dalam mak tabak tu sebab pakai boleh poso mak tabak mafak dia. Aduh, makilah mari lah sebab lah episode ni pun mari dengan mak tabak tabak. Nanti boleh poso ha makan mak tabak ni boleh ni lagu lain dulu lah. Ha, Kak Jovan Kai ya, siapa dia saat ni Arafat dema dia duduk di mana tu minta lagu mak tabak tabak Zainton saya ni kan ada lagi minta tu. Kau tu masa masa dengar dah baru ni kau boleh boleh poso ni. Kak apa sebut dah saat ni bunyi pelik ni ha, Zainun kat dah. Terima kasih semua peminat orang ni habis masuk dapat dapat tu tadi dan kak apa kak larut lah bilik kulak darah tu kak tu suka lah lagu mak tabak-tabak ni bukan gula weh akhir sekali mak ayah dia kak lah ya dia ha, jos terima kasih semua lepas tu ah lit telefon tak ada bunyi api nampak merah-merah kak apa tak akak tak ada bunyi soro nanti semula lah dia bunyi soro tu kak akak kak kira ada 5 minit akhir ni ah, bunga kak apa saat ni kata jali bunga tanjung ah, dengan bunyi lama tak jumpa jali apa panggil jali bunga tanjung dengan peniru lama tak jumpa juga lagu makji dah ha, bukit gulawe terima kasih semua yang kita ikuti saya mengakhiri ni kat pundur diri dulu terima kasih semua assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Pukul 12:30 hari kita menegakkan pagi pula. Dan aku hari ni pada mari jumpa dengan sama hari Selasa. Tepat ni Tulakum 2,569 bersama dengan 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ha, 24 dah Rabiul Akhir kita ada lagi ni hari dah lah. Sekiranya bulan penuh, kalau tak penuh 5 hari dah lah. Ha. Miko apa ni takui hok pada ni takui hok naga kita 29 hari ya mulai Rabiul Akhir ni dah kau tapi nak menentu kena ikuti peti hari dari Cula lah deh kerana pihak Cula duk tengok nak boleh dia kau untuk menentu satu hari boleh tiap-tiap boleh dia kau dah pas ni kita tengok fardu solat dia kau solat zuhur pukul 12:05 Asar 3:18 Maghrib ne 5 minit Isyak 7:11 Subuh pukul 4:49 Syuruk pukul ne 1 minit dan waktu duha pukul ne 29 pagi esok. Ah ni dia waktu solat waktu semaya hari ni dia akak. Kamadie cuaca. Ramalan cuaca pada hari Selasa. Ne hari Selasa ne tulakum 2,569 mula pada je pukul de pagi tadi hingga pukul de pagi esok. Lagu bandar dari aku keadaan cuaca rupa-rupa je lagi ke rata katanya kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya meliputi Laut Andaman bahagian selatan bahagian selatan sedekat katanya angin timur angin tenggara meliputi Teluk Thai. Agak kepada dek kakak ho duduk kawasan bayo haraklah hati-hati bigak-bigak deh. Bigak gap dari gapo dari hujan lebat deh tempat-tempat hujan lebat. Ribut kuat tempat ribut kuat tu. Kena hati-hatilah bigak-bigak. Bagi dia kelak pun bigak-bigak pesai kelak tu. Dek akak deh. Adapun semasa tempat 9 sampai 13 tulakum katanya lorong meresum teralih. Teralih mari lalu ke bahagian timur dan bahagian selatan sebelah atas serta meresum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman dan bahagian selatan. Ni pun siapa berpikir kepada kakak hidup kawasan bahaya semasa 49 sampai 13 tu lakum tu kadik kakak kawasan bahaya agaklah hati-hati bingat-bingat duk bingat semua dah dek akak deh cuaca pun tulis mari so bingat-bingat semua pada perut sapa semua-semua untuk tekeh semua-semua bidik kakak kita bingat jago supaya selamat tak usah tiba-tiba kujie gapo lah bagi dek kakak kita tertinggal hujan dek akak dek kita bingat kau alhamdulillah ni kau tak jadi tak bingat pas terkadang dia patut bingat cekat dah tapi mari lagi waktu tak ada roh dah lah deh. Bahagian selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat angin barat selaju 10 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang rendah pada 1 meter tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Bahagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat angin barat laut selaju 15 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang 1 meter tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 meter. Lepas ni kita boleh tengok 3 wilayah 3 cawak mula di cawak tanding kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% kawasan Epeberg, Doci, Kopo, Belan dan Epojarang angin barat selaju 10 hingga 30 km 1 jam di laut gelombang rendah pada 1 meter. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius rendah sekali 24 darjah Celsius
Hari ni matahari jatuh pukul 5 bedek petang. Esok matahari tubik pukul 3 bedek pagi. Cawak jalah. Udara panas di waktu siang hari, tengah ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa kabang. Jahat, tantu, dek apa betong. Angin barat selaju 10 hingga 30 km satu jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 5 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 minit pagi. Cawak naro. Udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40% juga. Dia ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan apa resok, sisako, cendek, sukirin, dek apa weng. Angin barat selaju 10 hingga 30 km satu jam di laut global redah pada 1 mil. Jaka kata suhu tinggi sekali hari ini 35 darjah Celsius, redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 2 minit petang. Esok matahari tubik pukul 2 pagi. Hari ini bulan jatuh pukul 1.57 minit petang. Esok bulan naik pukul 2.05 minit malam. Esok air pasir pukul 3.59 minit dini hari. Esok air surut pukul 1.21 minit petang. Di dia cuaca deh. Tadi jalan dah kita duk support tu lagi dia akak ada turun tak ada naik. 40% hujan dia akak. Pahami khabar cuaca dah dia akak. Ikut khabar tu je. Belum-belum sekali hari ni kita pergi ke cawak sungai Naro kita sungai Golok dia akak. Ha hujan juga katanya. Katanya cawak Naro hujan banyak dah kok rata-rata. Banyak hujan rata-rata dah. Lebih lagi apa sungai Golok. Dia mau ukur ni air 140.2 mm. Gak ui pingat teh kepada dek kakak. Su bakal kat jaga bakal kat pingat. Di Golok dek akak Golok deh. Katanya pihak naik rahmatkan orang tak mandi. Poh pejabat cuaca Naro. Dia kata pihak pejabat cuaca istiham hari semasa hari ni esok. Tuk ne sampai 7 tuk lakum. Negara Thai kita sebelah atas ni angin geluro. Ada hujan atau hujan panah. Ada ribuk. Deh. Ada ribuk dek akak hujan ni ada lebat sampai lebat benar. Nah, semasa 9 sampai 7. Ada pun semasa tempat 9 sampai 13 tu lakum. Katanya kawasan Bakok, dia kawasan keliling Bakok, dia bahagian selatan, hujan nak kom nambah juga. Gak kepada dekat kakak suruh ikuti keadaan khabar cuaca dengan rapat dekat kakak deh. Di pihak ketua jabat cuaca dan kita sampai ingat teh kepada kakak kita semua suruh pakat jaga pakat beringat dah kau dah hujan nak sampai mari dah lah ni dah pas tu je pula katanya pihak Timbalan Raja Negeri Cawak Naro sama-sama dalam acara pembuka rancang San Chai Thai Su Chai Thai Lapese yang ke-47 tahun 2019 di kawasan Andaman. Orang puan kita pun pergi juga dia akak. Jadi kemarin kemarin ni dia pukul 2 petang di bilik Sora Maifa Hotel Irawan Pangga apa Meng Pangga Cawak Pangga Nai Bunchwe Hom Yam Jin Raja Nagi Cawak Naro dia suruh kepada Nai Wichan Chai Sit Sampan Timbalan Raja Nagi Cawak sama-sama ambil bahagian dalam acara pembuka rancangan San Chai Thai Su Chai Thai lapisan yang ke-47 tahun 2019 dia mengadakan acara wak pembuka ini di kawasan Andaman dengan ada Pun Ek Su Rayut Culadun Dayuk Muliti San Chai Thai Su Chai Thai menjadi pengurusi dalam acara pembuka rancangan ini dia akak. Jadi dalam acara pembuka rancangan San Chai Thai Su Chai Thai kali ini tu ada orang hok sambal lah tata deh. Bukan sambal, orang sambal, orang peti-peti sama-sama ambil bahagian juga seperti mana Nai Ari Wong Araya selaku Pratan Kamakan Tadbirin Jajase.
ataupun muliti. Nai Wichai Si Kwan timale pratan kamakan tadbirge jajase. Roy Tamrut Tho Atit Bunya Sopat setia usaha jajase. Nai Ekarat Li Sin timale setia usaha jajase. Nah, Raja dari Cawak Pangga timale Raja dari Cawak dari bahagia selate. Timale Raja dari Cawak bahagia selate. Semoga rompua kita ke. Okay? Timale Raja dari Gindau kita pun gi juga ada akau. Nah, belak Cawak woke kemutie tiak-tiak kemutie. Nah, Pratan Kamakan Isle Cawak Pangga. Ataupun yang di petua majlis ugama kita Cawak Pangga, Cawak Pukit, Cawak Kerbi serta ketua unit kerja kerja badan kereta hai tepat te bahagia ikecun ataupun sepauh kerja de keluarga upetam sama-sama dalam acara pembuka ini. Katanya orang besar-besar lah orang ada apa benar-benar tak orang dah pakak lah deh. Orang dah tamneng lah sama-sama ambil bahagia dalam acara pembuka ini. Semoga lah Ong Menteri ke leh mari jadi pengerusi dalam acara ni dah akak dah. Jadi katanya rancangan tersebut ni tujuannya untuk bawa remaja ataupun yawa chun hok dapat menjatuh dari kejadian tak tenteram wilayah bagi selatan kita iaitu kawasan Cawak Taning, Jalan Naro Setu dan Cawak Segoro. Teh sama-sama pakak mari mempelajari kehidupan cara-cara guna kehidupan dalam masyarakat berbilai-bilai budaya pahu watanak tam. Deh, mari tengok kata kat ada demo ni duk lagu mana. Deh, duk dalam pergaulan berbilai-bilai budaya, ada orang kaum Buddha, ada orang kaum Kris, ada orang Cina misal tu deh. Pas duduk sekali tak ada kelahi yang gapo tak lah gitu deh. Mai tengok berbilai-bilai budaya sama ada bahagian ugamo, bahagian negara, bahasa dan kebudayaan. Ya lain ugamo lain budaya Dah. Apa? Ya gi hata adik-adik hok bahagian dalam sanjai-sanjai itu cerita ini gi duduk dalam keluarga upatam. Tolah tu gi duduk rumah orang lah. Gi duduk satu buah rumah. Gok kita duduk dengan orang dalam keluarga tu. Deh, dia letak 2-3 4 orang ke sebuah rumah ataupun 4-5 orang ke sebuah rumah. Gok kita duduk makan, minum gapo, duduk sekali dengan keluarga tu. Soalan tu keluarga tu cara kita. Kita sebagai anak lah deh, yang wacun kita tu sebagai kena jaga, duduk ada jaga hok orang sebuah rumah tu dia akan. Gok kali ni tu mengadakan becung dah lah. Dari acara pembuka lah. Lapisan yang ke-47 di kawasan Laut Andaman. Kali ni ada remaja bahagian selatan kita ataupun yang wacun hok masuk rancangan Sancai Tai Su Cai Tai. Semua 120 orang dia akan. 120 orang ini kan juga tagi duduk dengan keluarga upatam dalam Cawak Kerbi Pangga de Cawak Phuket satu-satu cawak 40 orang deh antara tempat Neblahkan Yayun tu hisapa tempat 23 Tuk Lakum 2,509 deh. Gok kemarin ni acara pembuka de akak dengan pihak apa ni Pon E Surajut Culandun Ong Culandun selaku pengurusi lah deh. Pengurusi dalam acara ni mari jadi pengurusi dalam acara apa ni pembuka rancangnya Sancai Tai Su Cai Tai. Rompua kita pun pergi bersama jugalah dek akak tu. Rompua tiap-tiap jawab lah tata dah. Bersama. Pasal lagi ni kabar baik dek akak. Baik lagu mana cawak naro kita ni kalau siapa dia lalu lalai kawasan Tesang Patu Begok nampaklah dek Tesang Patu Beg kita tu dia mau buat bangun ni tempat orang menupe nak pergi naik Patu Beg duduk. Orang panggil bangun ni apa pudoi san deh. Bangun ni kita nak pergi naik Patu Beg kau kena duduk di situ dululah. Tunggu sampai tempat mari tu. Bangun ni tempat duduk orang nak pergi naik Patu Beg. Naro kita duduk buat hok baru. Dah kita biasa nak pergi naik Patu Beg nampaklah. Ya buat tepi takut dengan hok dululah. Ni takut dengan hok dulu. Gak katanya kau baik ni kata bangun ni penumpang ke Patu Beg baru di lapangan terbetul kita ni nak sudah dah dia akak. Lo ni sudah dah dalam 95%.
Ada 95% dah di akaun. Ada tak lam, ada 5% dah lah nak, nak sudah siapnya. Gak bunyi kata nak mula gudo ataupun nak mula buka bangun penumpe gagi nak patu betu akhir-akhir tahun ni. Ada 5% dah ke. Akhir-akhir tahun ni agak kata boleh guna boleh pakar lah. Boleh pakar nak mengadakan acara pembuka air jugalah tu kita tahu dah. Jadi dia buka hok baru tu luah lah sikit pada kata. Tak letak luah pada studio lah. Nah, pas molek, pas molek. Ni gak nampak nampak pres-pres benar dah nak kita tak siapa tu be orang luar pun turun hai dah. Pas ni bos sudah sudah buat baru ni nampak hebat lah, nampak kukuh lah sikit dah kau dah. Nampak tu oh ni tak siapa tu be. Dah. Kadang orang luar pun main juga, orang Malaysia Singapura dah terkadang duk main naik kapal tu be sini juga dah kau. Ni suatu kabar di kabar baik lah bagi di kakak kita semua. Hok naik kapal tu nak tunggu naik kapal tu be gi mana-mana dah kau. Karena lo ni kapal tu be salah satu kenderaan hok orang kita guna naik ramah dah kau. Tak seperti dulu naik kapal tu be dah. Jadi sekali ada duit ya lo ni tak ada duit pun boleh naik. Nak kemudah eh. Karena apa? Karena lo ni orang cari duit mudah dah. Walaupun payah duit tapi boleh naik batu be salah satu. Tengok orang muda-muda kita hodok kok bakok eh. Hodok mengaji kok bakok ataupun hodok kerja kok bakok kelik kan batu be. Jadi tak saya batu be lah ni pekan batu be ni salah satu kenderaan hok orang kita apa ni naik banyak sekali dah kau. Karena apa? Karena cepat. Dia ambil di masa derah. Kalau naik kereta tua dah kereta tua je bakok sehari-hari. Naik kereta api pun sehari. Kapal tu be sejer ya. Nah, pas dia mau gunakan kapal tu be. Pas duit tu dia pasti pe. Nak kapal tu be tak bulan ni dah. Nak taruh tak boleh-boleh. 100 hari ke 100 hari ke 20 hari ke kita dok we dah boleh naik kapal tu be dah kau. Padu bepa tak ada mahal mana lah ni dah 1000 lebih. Terkadang kalau kita caun dulu tak apa 1000. Kau datu lah dia akak dah. Tapi lo ni mahal sikit dah. Minyak mahal ni tak apa 2000. Ni dia. Ni kemaju eh cawak nara kita dah. Pas bunyi bunyi kata tahan ni tu jadi suguh tak suguh dah lah dia akak ni. Tapi Allah kata nak pergi mengata hujak kita pergi buat haji di Mekah tanding. Bunyi kata nak naik apa tu bedit. Tesai perbendang pulak dek akak. Supongan 2-3 tahun yang terlepas. Dek. Kalau orang hujak kita nak pergi buat haji di Bekah Tanding. Dan naik sini. Dekat lah. Dek. Anak cucu nak pergi mengata. Jadi boleh mari ramah lah. Karena dekat dek akak. Dek. Bikin mudah kepada adik kakak kita. Bagi selatan. Dek. Pas tu nya pulak ni. Golok. Golok buat mokluk dek akak ni. Ni boleh Rabiul Awal, Rabiul Akhir dah. Rabiul Akhir pun pada kata ni dah tak apa-apa dah dah. Tadi tapi tak ada gapo dah. Katanya tu sebab mus ngai golok buat muluk dah kau. Buat muluk tahun 2569 untuk wi ayat tai muslim kita tinggal sejarah Nabi Muhammad dah kau dah. Buat muluk molek dah kau ni. Dah ya ramanya le gaman ni. Kemarin ni dibangun Nerun Arun tu sebab mus ngai golok apa sungai golok jawat naga. Tu sebab mus ngai golok mengadake buat muluk. Dia buat ada buat lagi ke? Buatlah mana bila-bila pun dah molek ya baru. Dengan ada naik Amin Mak Yusof apa mai jadi pengerusi dalam acara dah akak. Ada naik Sekun Sak Mak Da'o Nayuk Semakum Islam pun tengah golok. Nang Salihah Mak Yusof Nayuk Tis Menteri Mesra Golok Kumpulan Tadbiri Tis Bahas Sengah Golok Ketua Juni Kerja Kerja Air Pemimpin Cum Cun Pemimpin Ugamo dan rakyat kapung Sengah Golok sama-sama ambil bahagia dalam acara buat mokluk ni. Ni molek sekali tak deh. Buat mokluk ni mau cedangi sejarah Nabi. Pah katanya ada ceramah ceramah mengajak ugamo dah deh kepada dek kakak hok sama-sama ambil bahagia dalam apa Mauludun Nabi tisbah musgol sebab musgolok mengadake dek kakak pa sama-sama pakak make menasti gama-gama dek kakak deh. Ini salah satu kegiatan hok Islam kita buat dek kakak. Pada tu boleh sekali dah buat tiap-tiap tahun.
deh pagi ada mabu ada rakyat kili-kili pakat sama-sama main make molek sekali deh buat jambu ureh deh dekat kau. Pas tu je ni alo golok juga tak apalah sikit-sikit jadilah. Katanya apa segala golok buka musim boh dokong. Ya tu boh dokong kali apa ni pisah pertama dok kerak boh dokong. Dia juga golok dek aku. Ha soalah tu golok ni boh dokong bau masuk deh. Ha bau masuk kau nak mula kerak. Ha mula kerak pisah yang pertama katanya. Kau siapa dia nak boh dokong bau baru boh dokong golok boleh saya belilah dek aku tu. Kata kemarin juga di kebun dokong hok nai mak jing awe. Nomor moh 2. Ai tu mak. Dok di tempat 2 mungkin pujuk apa sengaja golok cawak naro. Nai supian demo leng nai apa sengaja golok sekali dengan nai niti pan prapan bandit. Belak tua apa sengaja golok nai sompong duang suk kese apa sengaja golok kutua unit kerja kajo de unit kerja yang bersakup pau sama-sama bebas bahagialah dalam kegiatan apa ni kerak bodokong. Ha kak waktu bodokong kali pertama atau pisah pertama kawasan apa sengaja golok. Cawak naro. Golok baru masuk boleh jadi. Nak tak nak atau rumah padan ni habis dah. Habis. Pahong lah. Pahong ada di rumah tu habis dah. Pahong demo tu ada lagi. Jadi dia akak. Tapi pahong itu habis dah. Karena masuk dulu dah. Golok ni baru masuk. Di kebun Mak J Awai ni baru masuk boleh jadi. Dia tak apa. Dia kena sikit dia akak deh. Siapa dia tu. Apa dia nak ke woh dokong lah deh. Woh dokong baru-baru ke kita tu. Boleh pergi cari belilah. Di golok dia kau. Kebun dokong kau macam awal ni. Yang kemarin baru kerak bulu-bulu. Kau kalau pergi sedok esok lusa boleh lagi lah deh. Kerak mungkin kerak habis sekali tu dia kau. Bukan kerak sehari. Banyak hari. Deh. Tengok-tengok molek lah lon ni tu. Woh dokong kena pap lah lah kebun dia ni. Dia cara molek dia kau. Ni dia dah. Wadokong golok dah akak. Bau kerak. Kerak pisang pertama. Dia kata kok. Pak dia nak tanya saya apa beng ni pun kata mau hidup dah lagi. Hok baru tak ada kerak dah lagi lah. Hok boleh makan pun boleh makan dah. Tapi hok tak ada kerak lagi pun dah juga yo. Dokong tu banyak lapis dah akak dah. Banyak lapis boleh makan lama sikit dah des lapis kau sekali tu kerana dokok tak boleh taruh kerak sehari dua kecuk dah nak taruh sebegu untuk makan toleh dah kau buruk dah. Pas tu lagi ni Raja Negeri Cawak Naro pergi di apa jingo dah kau pergi apa jingo pergi ikut tengok keadaan wak persiapai aiboh ni apa jingo tu wak persiapai aiboh tak tahu mana dah kau. Serta puas suruh capur tangan kerja sama lah suruh wak cedengge wak untuk nak tolong rakyat tu wis penuh wis rakyat tu rugi ataupun susah sikit sekali masa hujan boh lagi datang ni. Dok kemarin ni di bilik bencung tiwakan apa jiga dai pun buncuai hom jam jen gajo dari cawak dara dia pergi jadi pengurusi dalam acara bencung wis penegge cara wak persiapai terima aiboh ribuk wak tanah hubuh. Deh, dengan ada dari Perjigo, Tong Ting Jawa serta orang yang bersangkut paut oleh kawasan Perjigo sama-sama becu dah kau deh. Kemarin dia leh becu ni pihak dari apa lah deh. Dari apa dia selaku PO pusat menjaga dari ukan masalah bahaya Perjigo we lapor eh serup deh we lapor eh kesimpulan cara dok jambuk aiboh bari lain ke datang ni kok tak apa lah orang ju bicara ju sapa we tahu kepada puah katanya Perjigo ni siap dah prom dah katanya prom siap dah kok ti sebab buka jigo siap dah ti sebab apa ni obotol jigo obotol cebok obotol lubuk besar obotol leha obotol poyok obotol lubuk bayah dan unit kerja yang bersakup paut tu wak persiapai untuk nak sambut aiboh lagi rata. Tolong-tolong dah bodi tu apa buat siap dah. Wang pen siap dah. Neh. Ada pun katanya apa jiga ni buat siap pen sama aibo sama ada sedia pusat tempat duduk sama taro. Bagi orang hok
ai masuk ale umoh salah to pusat sun pak ping chua kraw deh umoh umoh hok dia wi rakyat gi duduk apabila rumah dia tu ai seleboh deh katanya sedia rumah untuk tolong wi wi duduk ni 9 pak. Sembilan tepat dia kau deh kawasan Penjingo. Sama ada di bilik becung tiwakan Penjingo bangun ne pusat suke dan tenakan ruang gimnasium bangun ne sekolah tadika kampung Kek Palah oboto lubuk bayah oboto bacok oboto lubuk besar dia lain-lain lagi lah deh semua 9 tepat dah yes dia untuk we adik kakak kita hok selebah boleh pergi duduk dah kau dengan semua tu dapat terima orang pergi duduk 1,100 orang dia akak. Oh, dah tepat kan no, tepat 9 tepat dia akak dah. Muat orang 1,100 orang dia akak. Dah. Selain pada tu pula penjiru telah buat persiapan injek-injek hendak pergi serong air gapo ni lah. Dah. Injek-injek buat serong air pun siap. Dah. Siap dah dia akak. Apa? Ia mengadakan becung untuk menenebe siap dah. WPHM kepada untuk menenebe siap dah. Tentang dengan Aiboh ni lah. Serta becung untuk menenebe WPHM tentang dengan cara buat perakan. Perakan bahaya ni lah. Perakan pipi bat. Hok kajak enok tolong rakyat ni. Hok kajak enok nak jamin ni. Jamin ataupun perakan rakyat. Ya, gak. Tuk menenebe tu apa dengan dah lah. Pas tuk menenebe pehe gisapa kepada anak makmu yang masing-masing dah. Ha wak perakan perakan bahaya ni deh. Perakan bahaya. Pas ada lagi datang ni hujan lah. Hujan ribuk ni lah. Hujan ribuk tanah utuh. Nak sapa mari dia akak. Ha gak. Cara wak perakan ni pehok kaje wak perakan lah deh. Perakan siapa dia susah kena aiboh gak. Ataupun tanah rubuh tanah utuh gapo gak. Ha boleh duit perakan lah deh. Duit perakan mula-mula buih ni 10 ribu kot ya we pay deh. Tapi kajian itu we 100 ribu ikut berita royak 100 ribu cuma dia kita kena bahaya kok deh. We 10 ribu dulu deh. Ho tentunya 10 ribu pahak lagi tu duduk di atas kerugian kita. Dia main pesak. Hok ni halusi lah. Pesak kata rumah kita selebah tu apa ratik hok punah. Dia gapo-gapo ratik. Halusi lah hak tu. Pada kita rugi banyak suruh kok. Boleh 100 ribu. Kalau sekodar sikit-sikit tak. Jadi sekodar tu je lah. Dia kok. Hok ni untuk menenebe pun kena pahal dah. Sapa kepada orang kapur dia. Orang kapur dia kecek tu. Oh kali ni rumah selebah 100 ribu. Kali ni dia mau pakai buat rumah sudah letak nak tamu dah lah. Pakai wak lagi lelong lah kali ni. Dah nama nak we masuk air bau. Nak we pun dah boleh duit 100 ribu. Tak pasal-pasal dia kan eh. Tak ada begitu kali nak boleh supaya kita tahu lah wak perakan popo kan nak boleh bukan mudah ayo perakan mutu kereta dek akak belaga mutu belaga kereta tu alo susah nak boleh duit kelek dia bata kalau yang banyak cabuh kita mudah-mudah 1000 sebulan 500 sebulan mudah-mudah apabila berlaku tak kita nak ambil wak perakan alo kena tanda itu kena gitu gini ni kau support tu dek akak. Dah sebab tu kita pongkan jangan wisel leboh molek sekali dia akak deh. Allah habis masa orang ini kita buat dah gaduh perakan dia akak deh. Tak apalah. Salah esok hari pula dia akak deh. Tak habis pada berita. Habis gini esok pula. Esok hari apa? Esok hari mari lagi eh. Esok waktu bersama ni jumpa pula tengah hari deh. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, Radio untuk keamanan dan kemajuan di gelombang FM 99.10 MHz dan di AM 750 kHz. Sama-sama tegak, sama-sama ucap selamat dan sama-sama temel lah mana dengar di radio dan duk ikuti Kak San Dalai Chong live TikTok ni sebenarnya. Dalai Chong nak monyo Kak San santai. Mai jumpa dengan peminat dia tiap hari Senin sampai hari Ahad. Satu Ahad tu kita berjumpa pukul 1 lebih kurang setengah je lah, sampai pukul 4 satu Ahad. Dan Senin sampai Jumaat ni duk DJ pukul 2 sehingga sampai pukul 3 je saja. Temel-temel dulu itu duk buat temel sebelah malam juga, tapi beradu dulu kita ambil tahun depan. Tahun 2570. Nah, ni tahun 2569, kita kata tahun 2027. Ni tahun 2000 eh apa eh nak ayat tahun 2000 apa ni kalau tahun 2010 ke eh bukan nah pi 2000 apa ni eh bumi nak kalau pi tahun 2020 ni patut nak nyambut tahun 2027 tu tahun depan lah. Mudah-mudah kat tahun depan tak nak ayat aku belik sorang dah. Bagak hari ni main jumpa bersama 24 bulan Jamadil Rabiul Akhir. Oh rano ni hari ni duk belik takkan jadi ni. Tahun 1448 Hijriah sebenarnya. Mari siapa mari duk mana tu kuan ei kuan mak. Lagi terdegak gimana tu Kak Jana. Main klik masuk. Waalaikumsalam semua mana tegak-tegak dalam TikTok dan dalam live TikTok sekarang ni. Terima kasih yang mana singgah-singgah, mari ikuti, mari ke, mari cak selamat pada petang ni ya. Nah ya, terima kasih banyak mana baru paskat ataupun baru kenal, baru jumpa Kak Jan dalam TikTok ni. Dulu-dulu peminat tergama dah duduk dalam TikTok ni dah. Ikuti sama-sama. Tu yang bercium sudah dah berkali. Lalu ni duduk tunggu apa panggil? Duduk tunggu Flesco ataupun Falep. Bahasa Thai ni Falep. Kalau lek sana orang panggil Flesco. Flesco ni hok cepat-cepat gaduh-gaduh TikTok yang nak hantar masuk lagi. Suruh bagi whip tetamu kita ni ataupun peminat FC-FC kita tu duk berapa orang. Okay. Banyak cuma mana. Setelah lagi kalau dia suruh bagi ke apa tu, kita tolong sapawi. Tak lagi maksud star, nanti star. Lalu ni ya becung berkelahi hadir nak sudah lah tu. Sebab saat ni ya sepok sapa 300 orang tu. Tu ya tu baik belakang lah tu. Ya tu baik koko tu baik koko tu baik. Tengah ada cuma ni setagi ya sapa mari. Nanti kejap nanti. Nah. Masuk dulu, masuk duduk dulu. Duduk masuk duduk sila dulu ataupun ambil kisi duduk beratur bi molek nah. Duduk molek. Lepas tu nak tegur ke apa kecek lah benda molek-molek masuk mari sapa mari dah. Ajar pun cak terima kasih lah kata-kata peminat tu jadi semangat kepada Kak San di sini. Gitu dah. Jadi hok kata tak comel tak molek tu setelah lagi TikTok ia pakai sipoh diri si dia, ia tepak si dia, ia tagi di luar negeri si dia. Nah ia tak, kalau ia tak sedap dengar, ia tak sedap tengok, tak sedap tengok hok kata peminat tu ia sepak diri dia. Nah pakai pihak lah labutnya dalam live tiap-tiap rumah mana, tiap-tiap bilik mana, hok mana penengok, pendengar, perikuti tu tulis siapa mari minta lah ditulis kata eh sedak-sedak dengar ataupun sedak-sedak baca gitu. Ni siapa dah? Nanti kejap siapa mari lah Kak Jana wak putusnya kepada peminat gapa hati ikut tista. Ya nak bunga 17 orang ya. 17 kutung lah tolong bagi bunga 17 kutung sore hatta mari wi Kak San di sini ya peminat. Kita sama-sama ikuti di sini siapa dia duk dengar dah tu. Masuk mari ikuti ya. Wi bunga sekutung nak bunga deh hatta bunga masuk mari. Masu tanya sat ni tu. Ni mari dah ni. Ya nak bunga ni. Hatta mari bunga sekutung dia sekutung sore eh. Nak wi Flesco hok Kak San wi sudah tu dalam 17 orang. Okay? Hatta mari dalam masa saat dia royak tepat 15 minit.
Kalau dah cukup 15 minit, kemarin ni tak cukup 3 kutung ya dah. Okey, 3 butir love orange marai. Sudah bagi bunga kena hantar lah. Jaisom hantar. Ha, tu labuk dia tu gi buat siap pe ke atas ni pula. Tolong buat daftar-daftar semua siap belaka. Siapa dia ada urus tega apa nak gi buat lepas ni tu, tak apalah lah. Sudah buat siap pe kepada Kak Sandah tu. Gitu ya. Labuk ya hok dalam TikTok hok peminat-peminat teme-teme tiap-tiap hari hok mana tak biasa singgah mari, duk biasa mari wi hati kepada Kak Sandah tu. Dah lama dah tak ada mari, patu ya kelabu. Patu masuk mari, tolong sapu-sapu dia wi adi cahaya molek klik spes dia. Ha gitu. Yo yo cai somning kalau tak bui dalam seminggu ko apa-apa lagi, yo nak kelabu selalu dah. Nah, peher di situ peminat. Okey, terima kasih banyak. Jome yo. Cai som ke gapo tu weh? Siapa dia gi kawak ya di cai som ke gapo dia saat ni tu? Nah, waalaikumsalam. Remi tu. Terima kasih ha. Masuk dulu. Mana bau siapa baru ikuti nak bunga nah. Falep kat San Fresco ataupun Fresco nak bunga sekutung sore. Hatta bunga sekutung. Hak lain kok hatta tak apa. Hak nak hatta nak bagi wi tu nak minta bunga sekutung sore di sini dah. Yang nak 17 kutung semua. Lolo ni 11 kutung dah bagi. Ha gitu peminat dah. Terima kasih banyak-banyak kepada peminat semua petani eh. Pada je pukul 2 dan belah minit dah sekarang ni. Sama-sama dok ikuti sama-sama teme tu nak minta dengan lagu dok yak dah dari seje tu lagu tak boleh nak sapa nak siawi lah. Dia kata lagu tu kita dengar hok Kak Jasia dengar deh. Terima kasih Belly. Oh, tu yang panggil bagi TO kepada nyamuk orang pertama mari lah. Ha, hatta TO mari bikak jam bikak jam minum TO ke. Terima kasih. Ha, 13 kutung dah. Ada laginya. Ada lagi. Ha, ada orang nak suruh buat kasan fikir ni. Oh, Kak Pa naik level. Hot TikTok bagi 14 dah. Weh, comel saat ni Kak Pa kita. Nak fikir tak say eh. Orang di sana ni ha. Weh Ali, Same, waalaikumsalam. Terima kasih ha. Mari ngulu-ngulu gini ngau juga. Mari dulu-dulu deh. Yang nak fikir gini aku boleh ada lah. Nak buat kita semua. Tapi, so ha. Deh. Buat weh habis gitu-gitu ya. Ha, cai som kong chan tu. Yo, Kak Adila. Cai som kong Kak San. Ha. Teke sini Kak Adila. Teke sini hatta mai cai som. Kan saat ni Kak Adila bagi dak gi bunga sekutung. Yo so hatta bunga dulu sekutung. Yo nak semua tu wi pendengar ikut teh duk masuk mari ke. Oh, nak bagi dulu tu sekutung. Lolo ni 15 dah. Ada lagi 2 kutung. Dua kutung hot flash code dia TikTok hatta mari so wi awak kita semua dalam bilik Maria Awe. Terima kasih ni orang baru ke. Ha, Kak Fatihah. Okey cukup. Tapi tak apa, hok mana masuk nak bagi pun boleh juga. Boleh juga. Nak hantar banyak mana tu pun tak apa dah. Boleh. Lepas tu hantar bunga dah nak minta lah Gonisa. Jaisom ni buat untuk jadi fan club. Ha, terima kasih buat teh siapa mari. Fan club. Ni fan club ni ya orang panggil peminat lah. Kalau kira kata peminat dalam bilik sayang-sayang kita lah. Orang kata peminat lah. Sebab kat ni jadi jur heboh ke. Jadi DJ. Nak dipanggil DJ pun gitulah. Masa tak sedap dia panggil DJ. Dia panggil jur heboh. Jur heboh. Hatta ni we are the love orange satu. Dia panggil sayang-sayang kita di sini. Tu teka sini tu mari ada Jaisom Kong Chan ataupun Love Oren kita. Ha tu. Orang duduk atas mari tu Kak Adila. Hatta gini. Sute yo. Pas ni yo boleh markah. Markah tu yo duduk di 25 markah nani. Kalau hatta Jaisom satu tu. Pas tu buat siapa lah. Nak buat apa tu Kak San pagi pula. Tak ada payah kau ni. Demo tak kena tubik yo demo kali. Ambil hok Kak San yo. Hok nak bagi hatta wi ni. Ha tu gitu. Deh. Ha tu. Supaya ada hatta kotak gitu. Letak kotak tu mana kata ada koi lah tu. Memang kita teki ambil lah. Tu bubuk mek. Pakat-pakat teki. Siapa dia TikTok nak bagi, nak bui, duduk di atas nasi. Hak ni. Ha, sutih-sutih sore. Sebab letak 25 te, 25 orang boleh. 25 orang teki, 25 orang boleh. Tapi TikTok nak pergi tetak di telefon siapa, nampak di telefon siapa tu, walau alam Kak San tak tahu. Nah, oh ni aja tak ada gi letak pia tu boleh orang ni boleh. Ah, yaki boleh, mek yah boleh dak.
tidak ya gi letak sendiri. Walaupun kita tekan lambat ya kita tekan banyak ada pokok tak tak leh buat dah. Ha ya kata habis kotak ni tak ada, kosong. Tapi kita tekan banyak lama ya duduk di situlah. Di tidak nak bui. Ha supaya juga. Satu lagi, kalau boleh hak hak ni kotak kuning. Kalau kotak putih setar tu, so lagi hak asal nak bagi setar lagi. Ha hak saat ni emak ya, siapa yang sudah ranah. Fresco saat ni. Bah nak letak hak putih setar lah pula. Putih setar tu nak letak 50 koin ni untuk awak kita hak duduk dalam bilik lama-lama. Dan sikit lagi nak letak orang level 10 naik ke atas. Orang 10 turun ke bawah tu, ha, jarilah nak boleh. Sebab nak ambil orang level hak tinggi sikit. Orang level tinggi dulu. Nak nak tahu kata peminat kat sana tu duduk dengan kat sana lama-lama. Gini ya. Ha, 50 koin ni bukan kata sikit lah, banyak tu. Ha, banyak. Kadang-kadang ni mula-mula pertama lah letak 50 tu. Lepas tu nak letak 20 koko gitu. Ha. Wak suka, wak wak panggil wak ibu re kepada peminat juga penengok. Nah, ikuti hak bersama dengan Kak Jan dalam masa sama ni. Ha, betul. Teme-teme, lele kesik, lele duk dengar, puah-puah duk wak patu tolong teke. Main-main eh. Supaya kita nak main game ke apa dalam telefon eh. Duk dengar dia kecek sikit. Lepas tu wah dia sikit. Lepas tu ada apa eh. Kita tengok dalam kalori. Ada apa dia ada bunga. Ha, wih bunga dia kutung. Ataupun wih es krim dia putung. Ha gena-gena belana. Ha gena-gena dalam ni belana. Saya nebelah dah. Apa tu nebelah? Nebelah lewe dalam bilik eh. Ha nama Fatihah tu. Nah, ha, ni belah dah tengok dengan lama-lama duduk ke. Ya, kan haid sendiri, ya. Dia duduk musing gini, ya. Dia duduk musing dalam rumah kat sana, ya. Duduk dalam bilik ni, duduk, main-main. Ya, naik markah. Wak-wak gini pun ya naik markah dah. Sangkit. Kita dua ke apa, ti. Ya naik tah. Di love orang ni. Ya naik markah tah. Ha, kita buat gapo tik kegiatan kita tulis gapo tik di situ dia naik tah ah ha, dua kenen ke satu ke dia nak naik semua. TikTok ni duk tengok kita duk buat ke dalam nak mengajar pula. Apalah panya ya? Mengajar gapo mengajar TikTok. Dok. Olah dalam masa ni eh Kak Jana oyak itu peminat ah nah. Okey. Mai kita pergi ikuti lagu dulu. Satu lagu we dengar kepada semua peminat-peminat pada petang ni ikuti dengan lagu seorang daripada adik Wani tuju kepada semua lah yang mana singgah masuk ikuti sudi mari ita ataupun sudi mari tengok dalam bilik dalam ruang hok kat jam buat radio jak pun teng pun teman ke teman nah ikuti satu lagu seorang daripada adik Wani demo milik Oge.

Satu lagu daripada Dewan ni, peminat dah. Nama lagu demo milik orang kepada peminat semula dah. Ada setengah perahlah kita dek kene-kene dah kok. Tapi boleh orang dah lah, milik orang dah. Lama lah kita tu. Lama siapa dah. Kita lama sikit ya dah. Jadi orang dah. Tak apalah. Lagu mana pun dah. Mana duk taita meteng-meteng super duk meteng-meteng wah apa ni? Buah kayu pula dah ni duk kecil orang dah buat orang. cakap lagu tu saat ni. Kepada peminat lah mana duk kada dengan kata lagu saat ni kepada peminat. Kapo ni ni nak oyak ni. Terus hari ni berita ni duk noroyak, noroyak saja, duk noroyak, noroyak, hiri-hiri duk noroyak. Yolah, boleh kata noroyak tu tak apa dah. Ajak atau noroyak tu tak apa dah. Tapi tak apa, kokoroyak. Gitu. Tapi ni bukan ngepek ni, ni noroyak. Berita, berita. Tu, peminat. Satu. Tu. Siapa dia masuk, masuk, duk, tak diruduk tu, terlupa bagi love orang kat santu. Tak mari lah. Lepas tu buat siapa kepada dia tu. Buat siapa di atas tu. Nah, kata kita duk nak naik lewil bila masa mana. Tu dia duk sini belakang dah. Hak mana tak tahu lagi mai jauh-jauh TikTok. Ada setengah tak panah. Tak panah kat Adilah. Tak panah kat mana lagi. Tak panah tak pihak kat mana lagi. Jai som kong cantu tera teke. Kalau tak ada koi ni ambil. Lolo ni terbuka dah ni. Lepas tu pihak teke kat sana tahu belakang. Pihak ambil. Dia 23 orang. Ada lagi dua. Ada lagi dua. Nak tengok siapa dia dah teke. Abel Lochop teke. Abel Yakya teke. Pok Teh pun teke. 7770 ni siapa nama tak ada ni. Lepas tu user ni ni. Ni orang luar orang mana je boleh teke belakang. Ni tak kenal lagi ni. Dia mau teke juga ni. Masa derek-derek ambil tu. Lepas tu Nuk Kadir. Dia ambil ni. Lepas lagi. Ni Abeli, Abeli teke dah ni. Lepas tu Gama Doraemon tu teke dah tu ho. Bang Kerum Pinang, ni Abel lah. Abemang, Bang Man. Ni siapa ni profile ni tak kena mana. Nama tak ada. Ya pasal nama tak ada ni payah. Ya pasal ada nama yang kedua tu. Mungkin nama yang pertama kita letak nama kita duk nampak-nampak ni tu. Hok boleh dalek, hok boleh. Ha tu, Kak Adilah boleh dah, Wi dah. Ha gitu. Ha tu. Wi Jason gitu tu. Panah dah tu. Panah tegir dah tu. Dan panah tegir tu ya lah tu nak panah mahai TikTok dah tu. Nak panah mahai TikTok dah tu. Ni cukup dah. Okay, make love orang kat sana cukup dah. Ni tengok Kak Adilah ya tegir dah saat ni dalam ni. Ya tegir. Ya boleh. Tu. Tegitu dah tu. Tu. Panah dah. Lepas tu, bawa tegir sudah dah. Boleh dah. Setagi, hok nak bagi tu kotak putih star lah. Kotak putih star ni. Untuk orang yang di FC Kak Salamo dah. Lalu tu habis Koko gi dah. Koko gi. Orang baru tu. Yang dia buat gerak selalu. Buat gerak tu takutnya tak boleh juga. Dah ke? Ni nak we untuk orang level 5. Level 5 orang naik dah. Dulu itu duk letak 3. Dulu mula-mula itu tak ada letak level. Orang luar mana pun boleh ambil belakang. Robot ke apa pun masuk ambil belakang. Ni kat sana nak bagi untuk orang kita yo. Orang dalam bilik kat sana yo. Level 5 naik kat atas nah. Orang 5 turun ke bawah ni. Orang 4 turun bawah ni tak boleh dapat. Orang yang kelima naik kat atas tu. Boleh tak boleh duk atas nak set juga. Tapi dengan gambar-gambar nak ambil saya kata boleh belakang. Tapi jajahlah TikTok nak bui berapa sore-sore tu duk atas nak set. Duk atas nak asyik. Sebab 50 koin ni duk atas. Sore-sore kadang-kadang boleh so. Boleh 3. Boleh 10 pun ada. Tukang mari TikTok. Yowi kot orang-orang tu. Yowi kot 7-7 kot. Hok panah. Hok rajin. Hok rajin main. Hok rajin tu TikTok. Ya tahu. Apabila siapa dia duk rajin kecek. Rajin bagi. Rajin wi. Rajin duk gitu-gini. TikTok ya tahu. Yo nak wi kot orang tu. Ya gitu. Tak tahulah tu. Tapi duk tengok-tengok lah. Duk rasa apa gitu. Tu letak tu. Pas nak bui pulak setagi gile. Tengok awak kita duduk dalam bilik duduk bagaimana kat sana bagi pulak. Lepas tu pergi buat siapa di sini. Kalau kita ada modal sikit kita nak pergi tamah kan nak ikut kita lah tu. Oh tu duduk atas awak kita. Sudi ataupun boleh panggil kosi. Ataupun nak sedekah. Ikut boleh berlaku di sini lah. Gitulah. Nak oyak lagi tapi tak apa, setara tu jadi dulu.
Okey. Mai. Kita pergi dengar lagu suara pada Rosa Rinda pula. Saat ni adik ni deh. Adik Wani eh. Ni lagu Rosa Rinda. Janji tak boleh pergi. Guana ni janji kita tak boleh pergi tu janji tak tak boleh cayo deh. Janji tak boleh pergi. Ha, kita mai terangah suara pada Rosa Rinda menyanyi.

Ya, Zulmia tu. Kau tak putih star tu baik lah. Ha, orang teke-teke boleh tu. Nah, nasik dah lah. Boleh dua, satu pun ada. Dua, dua, satu. Ha, orang boleh tujuh tu, biar faham. Boleh banyak sekali tujuh. Ya, pukul kata ya, we habis lah. 50 koin ni tak sampai 50 ni. Kalau tengok ijah-ijah tengok, sore-sore boleh tu. Ha, ya, ya boleh kot TikTok lah, Tik. Hmm, TikTok make dia 22%. Nah, lepas tu we kepada awak kita tu dalam 5%. Lepas tu, ya tak mai kat jaklik. Ha, ada setengah-setengah tu dah. Awak orang tak dia nak ambil ke, orang tak bui ke TikTok ya. Ya tengok juga TikTok ni. Ya panah TikTok. Kalau tak panah ya tak boleh duduk setara ni lah dia tu. Nisa, terima kasih follow kat sana. Hmm. Amir Harun. Ha, selamat datang, nampak masuk. Ha, Abang Amir ni. Oh. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak peminat. Ada. Waalaikumsalam. Apa khabar? Tak ada nak tengok hak video dia buat live pagi. Dia ambil tengah malam sampai subuh. Ha, dia buat live tu hak video. Kita bangun tak ada dah. Nampak tak ada dah. Hmm, nampak dia duduk on air tu tak ada dah. Senyap dah. Ha. Pada yang video mari lah masa ni. Terima kasih, terima kasih bagi donat. Terima kasih. Khabkun ka. Ha. Waalaikumsalam. Abelah. Terima kasih tegur-tegur kat sana. Baik, baik. Terima kasih banyak-banyak. Ha, nak tanya sekali lagi. Abel buat live tu tiap masuk? Bukan. Tiap hari ke? Ha, saya tak tahu situ. Tiap hari ke? Ke tak ada hari mana-hari mana. Cuba wayak saya. Tik, boleh tahu. Tiap malam. Oh, okey. Tiap malam. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Saya kena bangun pagi sikit lagi eh. Boleh nampak jumpa. Okey dah baik. Terima kasih. Mai satu lagu ikuti Sub Tok Share. Kak Adilah minta saat ni sampai subuh ya tu. Okey nah, kita pergi ikuti lagu kepada peminat semua. Terima kasih kasih-kasih rezeki. Satu lagu Sub Tok Share Wang Maya.

Ni dia makna molek dengan we kepada peminat. Nah, sia-sia lagu kita make oh, sisi kata lagu we buat we kita tu teringat. Ada setengah duk gali-gali ada main TikTok lajar. Gali main TikTok ni kadang-kadang tak tak leh juga tu nah. Kita jangan terlupa lah hok tu tu, hok tu tu. Ah, mari dah kena lama dia tak air eh. Ya terlupa hok ni ni wajib kita kena buat belaka. Olah deh. Panah-panah lah dia duk kata, "Dok, oh, ni pesel sama." Oi panggil apa ni? Nak ayat kata pesel awak awak pesel kita kita pesel demo demo pesel kita. Okey, apa apa apa? Ha tu tu. Ha tu hok tu dah hok tu dah. Nanti tu nanti tu. Nanti dia. Okey. Dah nak dengar, dah dengar. Aja nak dengar. Tapi tanya ayah tu. Ha ni ni ni. Satu lagu dah. Bukan ayah minta dah peminat semua dah. We pay dah. Nama duk kata. Oh, ayah minta lagu sia selalu. Dok. Ni wasa nak dengar sendiri tapi tak ingat nama lagu gapo. Ha tu. Pani kita kira dengar dah. Tujuh semua peminat kita semua duk ikut ti dalam room kat San 70 orang tu sama-sama dengar lagu.

Ni dia lagu ni lah. Nak dengar lama dah tapi tak tahu lagu gapo. Kita orang kampung. Ah, sama daripada Imi. Imi suka apa nak? Imi suka me. Nama dia. Kita Otto. Ha, kita Otto saat ni. Nama dia deh. Milo Foreign Kasan kau. Oh, jadi FC Kasan yang ke 131. Terima kasih Tania. Terima kasih ha. Singa-singa mari jumpa. Kita boleh jadi sign sahabat. Nah, pembina. Dan kalau siapa dia nak jadi sign lagi kena-kena Kasan sore dah. Kita ke di sini. Ha, awak kita semua duduk sini eh. Pasti ke tengok. Ambil siapa dia nak kenal dengan siapa dia. Gi daftar, gi follow-follow dia. Amo. Mo. Terima kasih Hadi. Terima kasih. Ayah dah no. Ayah dah letah no. Ayah dah letah ya. Ya tak ada bawah ya dah letah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Masa pun nak habis dah ni. Ada seminit dah. Dia ralik dengan lagu. Ha, itu nyanyi saat ni. Mitok mari. Tak ada mitok. Tapi Kasan nak dengar. Mana ayah? Tengoklah. Mak, duduk sini. Ayah duduk sini. Ha. Duduk situ, ya duduk situ. Nenek situ. Duduk tak kisi spot nanu. Ayah duduk tak kisi

po na galing nga pederita sa iyo lah. Namo? Namo sa po? Ito lah. Hayo ito saya gi masuk. Napa pederita saya duduk di rumah mak ke? Wari, wari. Wira, wira, wira. Oh, terlupa namo. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, okey lah. Masa bila nak undur diri ni? Meta-meta kita ke kampung. Oh, meta-meta. Ke mana? Ha. Gitulah ya. Okey lah. Okey lah. Tak boleh kecap banyak dah. Masa bila setagi ruangnya lain mari pula. Buat temen peminat tu senang sampai jemaat sejak saja ya. Kalau satu ahad tu duduk dalam masa pukul 1:30 sehingga sampai pukul 4:00. Okey, bye. Bye dah. Jatuh lagu tu. Tajuk lagu tu. Oh, saat ni kau ya. Ayuh ya. Tajuk lagu tu namanya Mete-mete kita oge kapung. Mete-mete baca gitu. Mete-mete kita oge kapung. Jadi tapi saya cari itu kita oge kampung. Naik yo ada nama lagu pertama. Ambil teki hatu saat ni. Mula tu yo ko. Tapi tengok berdengar. Kau tu dah nak dengar suara lagu saat ni. Ya, baik. Terima kasih ya, terima kasih. Okey lah. Masa bila. Nak undur dengar lagu Hinustela, we dengar kepada peminat tening. Sama-sama duk ikuti, eh. Hinustela, Hinustela. Ha, tu. Tu baik dah tu, kotak pedesta. Wah, Abello. Abello bawa kereta tu boleh 7. Banyak dia ni. Ha, Abello ni pula boleh ni 7. Lain lagi boleh 2, 4. Ayah tu kira ya? Boleh tak? Tak, teke. Tak boleh ni. Tak ada nampak teke ni. Galik tu. Saya bagi 50 lah tu. Tak teke. Lepas pergi. Tak apa, ya. Ayah banyak dah. Ya tak ambil lah sikit-sikit ni. Ya kata. Dah. Galik tu. Galik duk tengok apa tak tahulah. Duk galik. Galik. Ha tu. Tu kat pas kita pun ada, mak. Okay, tegak menegak lah dari situ. No di dah. Dengan lagu Inustewi. Dengan kepada petening. Buat apa minat semua petanir lah. Dari Ryu dan dari TikTok. Terima kasih semua. Singgah-singgah mari jumpa dengan Kak San pada masa sekali ni. Menunggu dulu. Selamat belaka dan bahagia semua dengan nafas yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, marilah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كما سأل عذاب جهنم العذاب كان غراما إن ساءت مستقرا مقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أهلا وسهلا وعلى صاحب الجيب وصلى الله عليه وسلم وعلى cara hidup muslim pada malam ini seperti biasa tiap-tiap malam jam pukul 8 atau pukul 9 sekarang malam lagi tak kita bersama di ruang kita sama mudah-mudahan dengan ruang kita ini boleh nampak pada kita semua. Sebelum kita dengar kuliah tafsir surah Yusuf Syria jumlah malam ini, kita tengok panduan waktu surah sama hari ini kita jumpa hari Lasa 24 oleh Ibu Sani 1448 Hijrah bersama eh dengan ne boleh boleh tu lakun 2019 ataupun ni boleh Oktober 2020 masih waktu solah mulai pagi esok pagi abu subuh pagi esok pukul 4.49 minit pagi esok waktu syuruk pukul 1 minit pagi esok waktu zuhur pagi esok pukul 4 minit lagi waktu asar petang esok pukul 3 19 minit petang waktu maghrib pukul 5 minit petang dan waktu isyak pada malam esok pukul 7.10 minit malam. Itulah panduan waktu solat kita bagi oleh Nara. Ada pun ditambah kuas minit suara golak dan kuas 2 minit ditani tambah 2 minit dan jalan tambah 4 minit. Itu sahaja panduan waktu solat bagi kita 13 atas. Semoga kita dapat menaikkan minat solat waktunya. Malam-malam ini kita akan bersama kuliah surah Yusuf Seri yang jublah oleh Abu Anah Al-Madani. Silakan. Bagai sambungnya seri yang 16 ini. Silakan.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 18/1/2026 bersamaan dengan 28 Rajab 1447. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk yang ke-13. Ayat yang kita akan baca hari ini iaitulah ayat 58 sehingga ayat 62, di mana dalam episod ini pertemuan pertama adik-beradik Yusuf seramai 10 orang datang ke Mesir untuk membeli gandum, makanan mereka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan 7 tahun yang pertama yang subur telah berlalu. Sekarang kita berada di episod kemarau yang panjang, 7 tahun kemarau. Maknanya Allah nak pertemukan Yusuf dengan ayah dia. Ayah dia duduk di Palestin. Duduk di Palestin, dia panggil negeri Kanaan. Kanaan di Palestin. Jadi Allah Ta'ala nak pertemukan mereka dengan cara mana? Dengan cara mereka dengar cerita Yusuf ada menteri di Mesir baik, dan Mesir mempunyai bekalan makanan yang sangat banyak. Siapa dia berhajat, dia kena bawa duit pergi beli makanan di Mesir. Dia tak bagi saja, dia jual. Sama ada beli dengan makanan, dengan duit, ataupun mungkin tukar barang. Yang penting itu ekonomi yang dijaga oleh Nabi Yusuf menyelamatkan orang daripada kebuluran di kawasan itu. Mana orang ada tempat nak pergi cari. Tapi iyalah, abang-abang ni waktu dia campak Yusuf, dia mereka dah besar. Yusuf kecil, baby lagi. Jadi berubah banyak. Siapa-siapa di Mesir pula, Yusuf dah dengan pakaian seorang menteri. Dah besar, berjanggut dah. Abang dia tak kenal langsung. Abang-abang dia 10 orang tidak mengenali. Ha? Apa ni, Yusuf tak kenal. Tapi Yusuf kenal mereka. Yusuf kenal mereka. Kenapa tak kenalnya? Abang dia besar dah. Ah, Yusuf kata ni abang-abang aku dah lana. Mari. Yusuf muliakan mereka, duduk tepat molek-molek. Kemudian Yusuf interview. Mu ni mari dari mana? Dia kata dari Kanaan, di Palestin. Siapa ada di sana? Ada lagi ayah tua dah, tak nampak mata. Ada adik bongsu seorang lagi duduk jaga dia. Nah, ini dia ceritalah. Ada seorang lagi tu hilang tak entah ke mana. Ha, jadi Yusuf pun senyum. Hilang. Depanmu ni siapa? Jadi Yusuf nak melengkapkan siri apa ni, cerita Nabi Yaakob ni. Yusuf kata, baik, sekarang ni mu mari, aku bagi setiap orang boleh satu bekal yang makan yang atas unta tu. Himlu ba'ir. Mu nak mari pula, kena bawa adik bongsu kau tu, sebab aku nak bagi lagi makanan. Tapi kalau mu tak mari, aku tak bagi dah. Yusuf bagi amaran. Terkejut abang-abang dia, sudah, macam mana kita nak minta adik ni? Yusuf dulu pun hilang, tak balik-balik dah ni, mesti ayah tak bagi. Sebab itulah dia kata, qalu sanurawidu anhu abahu, kami akan pujuk ayah dia. Menunjukkan bahawa tidak senang untuk dapat bawa adik bongsu. Tapi menteri dah bagi arahan, tak bawa adik, aku tak bagi. Sebab aku nak cukupkan, lengkapkan kamu punya bantuan. Jadi bila dia nak, orang nak balik, Yusuf arahkan pegawai dia supaya barang-barang yang dibawa mari daripada Kanaan tu masuk balik dalam bekas. Masuk balik. Ada kata barang, ada kata dinar, duit yang dia beli tu. Letak dalam bekas, masuk dalam barang dia. Bila balik Mesir, balik ke Kanaan, dia buka, hazihi bida'atuna rudat ilaina. Hantar balik barang. Tujuan apa Yusuf buat gini? Supaya mereka semangat nak mari pula. Jadi satu. Yang kedua, dia ada modal untuk balik, nak mari beli mula makanan. Yang penting, Yusuf cuba nak tarik ayah dia biar mari ke Mesir. Tapi dia tak nak mau cerita. Kalau dia cerita, pakai mari lalu dah. Nah, kalau cerita aku Yusuf, habis lah. Tak. Dia nak bagi, abang-abang ni rasa dulu, kesusahan, bagaimana aku telah melalui berpuluh tahun nak sampai ke peringkat ini. Mu rasalah pula fofokmu tu. Sebab cara dia orang cakap tu macam tak insaf pun. Ada abang dia seorang dulu hilang tak mana. Jadi dia tak nampak bahawa mereka yang hilangkan Yusuf. Allahu Akbar. Baiklah, untuk tak panjangkan cerita, cerita ni panjang. Nah, baik, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi pada huraian insyaAllah. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, jawi muka surat 449 ayat 58 surah Yusuf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu 'alaihi fa 'arafahum wa hum lahu munkirun.

0: أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia panggil cerita Nabi Yusuf bertemu dengan adik-beradik-beradik dia. Mengikut dalam sejarahnya begitulah. Mereka itu dia tahu, dia tahu bahawa di Mesir ada seorang, ada ekonomi yang kukuh dan ada bekalan yang baik. Jadi setakat tu ya kita boleh ceritanya. Ceritanya adik-beradik dia mari jumpa Yusuf. Yusuf tanya interview bapak dia, mari mana, dan dia tahu ada lagi adik seorang lagi, bawa mari sini. Jadi keadaan Yusuf itu menjadi rahmat dan Allah Ta'ala, keadaan tangan Yusuf ke Mesir menjadi rahmat kepada ahli Mesir. Kata dalam tafsir Al-Munir, wa ghairu hadhihi riwayat hiya minal israiliyat, lebih pada hak kita cerita saat ni daripada ayat Quran yang cerita pada kita, itu semuanya cerita israiliyat. Tokok tambah menyedakkan telinga, tapi belum tentu sahih. Jadi kita pun tak payahlah, kan? Tak perlulah bawa cerita banyak-banyak, cukuplah dengan apa yang kita dengar tadi. Baik, kita bagi pada terjemahan ayat.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan tiba setelah tiba masa kemarau, berapa tahun tadi? 7 tahun yang subur dah habis. Orang lain tak tahu, mewah ha? Oh, subur, makanan mewah, tak ada gapo, tak simpan. Jadi bila mari tahun kemarau, habis bekalan. Sudahlah. Datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Jadi ayuh hendak mereka, tengok nota di bawah panjang itu, nota 403. Tapi apa yang kita sebut tadi dah ada. Ayuh hendak mereka Nabi Yaakob AS menghantar mereka ke Mesir seramai 10 orang dengan tujuan mencari bekalan makanan. Adapun Bunyami anak bongsu ada duduk dengan abah jaga ayah di Kanaan, di Palestin. Dia pun bimbang, takutnya hilang pula, baru ni jatuhnya makan di serigala ni, makan dia apa pula. Dah Bunyami sipan tak dengar dia. Apa lagi? Fadakhalu alaihi fa'arafahum. Ha. Lalu masuklah mereka mendapatkan Yusuf. Dengan serta-merta Yusuf kenal mereka. Yusuf tengok abang-abang dia kenal lalu. Abang aku mari dah. Inilah penyagak yang campur aku dalam terigi dulu. Yusuf, tapi dia simpan dalam hati. Kata orang biar pecah di perut, jangan terbuka di mulut. Ya. Wahum lahu mungkirun, mereka tak kenal pun. 10 orang itu tak kenal adik. Yalah, moga budak kecil bila besar berubahlah. Berubah watak dah tak, dengan pakaian segaknya, dengan jangguknya, dengan pisau, tak kenal dah lah. Tapi Yusuf kenal dia. Biasalah gitunya. Nah, adik kecil ni dia berubah. Abang-abang besar tu kalau berubah pun dia panggil berubah orang yang sudah dewasa, tak sama perubahan dia dengan apa ni, dengan orang budak. Jadi Yusuf pun tanya dia, mau mari mana? Mari mana? Awak dari mana? Dia kata dari Kanaan, mari nak beli makanan. Yusuf kata tak apalah, Setelah dia tahu confirm dah ada abang apa dia, Yusuf pun buat perangkat dah lah. Dengar cerita lah, kita tengok. Kata di dalam tafsir Munir kata, tak usah cari cerita pelik-pelik, semua tu Israiliyat belaka. Kita ambil hak Tuhan sebut. Jadi bila selesai duduk di Mesir, Yusuf pun ikram maknanya beri kemuliaan lah. Kalau kita kat bagi tempat homestay duduk molek, bagi jamu makanan. Moga adik-beradik, walaupun kata orang seperti air yang dicincang, putus adik-beradik ni, jumpa sayang juga kan. Tak ada apa dah. Dia bagi penghormatan, kemuliaan pada abang-abang dia, duduk molek sini. Apa yang kamu bawa duit nak beli makanan, bawa bari. Itu dia panggil perjumpaan Yusuf dengan abang. Tengok ayat 59. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Sudah Yusuf wa onara. Dan tatkala Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka, seekor unta satu bekalan, berkatalah ia, tuan, pada kali yang akan datang, kalau habis bekalan ini, nak mari pula, bawalah kepada aku saudara kamu hak kecil tadi. Kamu kata ada seorang lagi tu, mau mari sekali dengan kamu. Mari sebelah orang. Adik-beradikmu sebelah ayah. Jadi dia 10 orang ni, adik-beradik, satu ibu, Yusuf dengan Bunyamin, mak lain. Mak lain, dua beradik. Lepas tu dia kata, bi akhil lakum min abikum. Mu bawa mari adik-beradik semapok mu tu, bawa mari. Sudah dah lah, demo ni kata, nak cari mana, nak ambil hujah mana tu. Bukan senang Yakub nak lepas mari. Pengalaman lepas dah ada. Lepas Yusuf pergi main, balik bawa darah. Sudah. Jadi sebabnya setiap orang akan diberi seekor himlu ba'ir, maknanya muatan di atas seekor unta. Banyaklah boleh. Muat mari adikmu, aku bagi. Muntah mari, mung pun tak dapat. Yusuf nak mari Mesir boleh, tapi makannya aku tak bagi. Keras sikitlah Yusuf ni, nak suruh dia orang datang. Kemudian Yusuf peringatkan mereka, tengok ayat

0: Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu? Mu tengok. Bekalan hok munak tu aku tengok. Siap dah hatta unta tu. Wa ana khairul munzilin, dan bahwa aku sebaik-baik penerima tetamu. Jadi yang pertamanya, Yusuf bagi pada mereka timbangan yang cukup. Mungkin duit dia tak banyak, tapi bekalan cukup seekor unta. Sore-sore boleh balik. Wa ana khairul munzilin khairul mudhifin fi Misra. Aku ni seorang yang jaga tetamu. Aku buat baik kepada kamu. Aku muliakan kamu. Hah, bawa adik mari ya. Jangan lupa. Nah, sambil-sambil baik pun kata orang senyum. Senyum tapi sinis. Yusuf kata apa? Tengok ayat 60. Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun. Oleh itu kalau kamu tidak membawanya kepadaku, mu tak panggil adikmu, nampak sungguh nak Yusuf nak ke adik ni, maka tidaklah ada hak bagi kamu lagi mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Mu kalau mari tak bawa adikmu, mu pergi minta dengan noh gawah-gawah duduk tepi store, mu tak sejumpa aku dah, tak payah mengadak aku. Maknanya tak ada lah kemuliaan tetamu tadi. Aku tak nak jumpa kamu. Nak jumpa, mari sebelah orang. Sudahlah. Payah tu. Nah. Payahnya. Mas syaratnya ketat. Fa illam kata ahli tafsir, fa illam tuhdiru ilayya akhakum, kalau kamu tak bawa adik-adikmu ketika mari kali yang kedua, fa laysa lakum indi ta'am, aku tak bagi makanan. Wala taqrabu arda Misra, ada riwayat kata mu jangan masuk bumi Mesir ni. Ada yang kata daklah siapa perekat gitu, nampak baking sangat dak. Maknanya mu mari Mesir mari ya, tapi makanan mu gi minta di store, beli situ tak jumpa aku. Ini tak ada lah kemuliaannya. La taqrabun, bukan mana tak boleh masuk bumi Mesir. Dia ada dua tafsir. Ada kata bumi Mesir apa aku tak bagi visa masuk. Ibaratnya gitu. Dan riwayat yang kedua kata wala taqrabuna indi, mu tak boleh jumpa aku dah. Aku tak akan jumpa kamu kecuali kalau kamu bawa adik kamu. Itu syarat yang paling ketat yang dibuat oleh seorang nabi, seorang pemerintah kepada orang dia. Kita kadang-kadang kena ketat dekat syarat. Ya, syarat ketat. Bila kena syarat ketat, orang apa lari? Kecuali orang sangat berhajat. Orang yang berhajat benar, dia kata tak apa, kita terima, kita buatlah usaha lah. Macam mana pun biar dapatlah. Nak pergi juga tu. Kalau tidak, tak boleh nak buat lah. Allahu Akbar. Bila Yusuf berkeras dengan syarat dia yang agak ketat, apa jadi para jemaah sekalian? Jawablah abang-abang dia, respon. Tengok ayat 61. Qalu sanurawidu anhu abah wa inna la fa'ilun. Mereka menjawab, kami akan memujuk bapaknya, melepaskannya bersama kami, dan sungguhnya kami akan melakukannya. Jadi ayat ni dia panggil ayat berat. Mana cara jawapan itu tak confident, tapi kita cubalah. Moga makannya tak ada ni, tak kaya ayah dia nak mati kering. Nah, raja, pegawai, menteri Mesir dah janji nak bagi makanan. Cuma syarat satu je, bawa adik. Bas. Tengok ni. Tengok tafsir kata apa. Qala ikhwatu Yusufa li Yusuf. Adik-adik Yusuf berkatalah kepada Yusuf, hina amarhum, ketika Yusuf perintahkan mereka bawa adik, dia kata apa? Sanurawidu anhu. Tengok. Sanurawidu, kami akan gaya, kami akan pujuk. Orang Kelantan kata kami akan kecek. Ya, Kelantan ni kecek satu K maknanya pujuk. Dia tu pandai kecek tu. Kalau K dua kali, kecek maknanya bercakap. Ya, lain. tulis glosoria gini, kecek dengan kecek. Ya, kalau awak nak cakap, awak kata, mak aku nak kecek dia tu, jangan. Kena pukul lah. Kecek tu maknanya, apa dia? Maknanya pujuk, kelentung lah kecek. Mari kita nak kecek mata, mana nak cakap. Ya, ingat, ingat bahasa. Kayanya bahasa kita, menarik. Kecek dengan kecek. Ha. Jadi kata dia abang-abang dia, sanurawidu, mana kita akan kecek ayah, akan pujuk ayah, akan pujuk. Perkataan ini ingat tak, ketika Imra'atul Aziz gila ke Yusuf, dia kata apa? Sanurawidu fataha, maknanya gaya pujuk. Lama dalam bahasa suruh Yusuf ni ada bahasa-bahasa yang diulang tapi dalam episod yang berlainan. Turawidu, sanurawidu, kita akan gaya, kita akan pujuk. Kalau Imra'atul Aziz pujuk untuk diri dia, abang-abang Yusuf pujuk ayah untuk mendapat bekalan. Aisanas alu abahu Ya'qub an yatrukahu yusafiru ma'ana. Kami akan gaya, kami akan pujuk, kami akan rayu ayah dia Ya'qub, sebut apa ni, supaya lepaskan Bunyamin untuk keluar bersama kami pergi ke Mesir untuk mendapat bekalan. Wa inna lafa'iluna ma amartana, kami akan cuba laksanakan apa yang Tuan Menteri arahkan pada kami. Ha. Kita cubalah. Kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau tak dapat minta maaf lah Tuan. Kita akan cuba ya. Kita akan cuba untuk dapatkan, untuk bawa adik. Ini janjilah. Nak janji tak berani. Sanurawi, di mana kita akan cuba, kita akan pujuk ayuh. Allahu Akbar. Ulama tafsir kata nampak susah tu. Baik, taktik Yusuf supaya abang-abang dia ni confident nak datang lagi dan ada bekalan, ada modal untuk mari, dia pun arahkan pegawai dia. Tengok ayat 62.
1: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
0: Dan selepas itu berkatalah Yusuf kepada pegawai-pegawai dia, orang-orang suruhan dia, masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan barang kenderaan mereka, supaya mereka mengetahui kelak tatkala mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka tertarik untuk datang lagi kemari. Jadi ada kata bekalan tu bagai-bagai hok dia nak tukar. Kita ni dalam jual beli ada dua kategori. Jual beli kita ni ada kategori, kita tukar dengan duit, dinar, dirham, dolar, ringgit, itu duit. Ada kata tukar barang. Macam orang zaman dulu dia jual barang tak? Lembu dijual dengan apa dia? Dengan tanah, dengan apa? Jadi ayam jual dengan ikan. Itu semua tu cara-cara jualan zaman dulu. Jadi Yusuf bagi arahan supaya waqala Yusuf li ghilmanihi, Yusuf bagi tahu kepada budak suruhan dia, ij'alu asman mashtarahu min at-ta'am fi amti'atihim. Ambil balik barang-barang dia, barang dia itu apa dia? Kata di ulama tafsir kata au al-bida'atu al-mal aw al-mata' lit-tijarah. Duit ataupun barang untuk perniagaan. Wal muradu biha huna, maksud barang di sini dalam ayat ini ad-darahim, duit dirham, bukan duit dinar, duit perak, yang mereka datang beli makanan dengan Yusuf. Kata di Ibnu Asyur kama fit Taurah, dalam Taurat sebut bida'ah tu dengan makna duit dinar, duit dirham, ad-darahim, mana duit dia ni mau masuk dalam bekas bungkus baik, letak dalam makanan sekali makanan, bila dia balik buka, ada balik duit kita sini, Bida'atuna ruddat ilaina. Kenapa Yusuf buat begini? Tengok. Yang pertama supaya mereka tahu. Ha. La'allahum ya'rifunaha, supaya mereka tahu ni bagi kita ni. Maknanya pemerintah Mesir tak ambil pun duit kita. Satu. Yang kedua, la'allahum yarji'un, nak beri galakkan kepada mereka supaya dia takut. Yusuf bin Ma takut dia tak ada duit dah nak mari pula. Tak ada modal. Aku bagi modal. Yang ketiga, nak menggalakkan mereka supaya balik semula ke Mesir, sebab raja ni sangat baik, menteri ni sangat baik, untuk mereka datang ambil bekal-bekal, ambil barang-barang dan bekalan. Kita kata itu teknik Yusuf yang sangat menarik. Masya Allah, tabarakallah. Kita nak tunjuk orang baik ni bukan dengan cakap saja, kadang-kadang dengan apa ni, dengan perbuatan. Jadi Yusuf dia tunjuk sungguh dia ni baik. Sebab tu dia perkenalkan, dia kata, Yusuf kata apa tadi, wa ana khairul munzilin, bekal hak munuh aku cukupkan, makan yang aku letak dalam unta kamu, dan aku buat ke kamu tetamu yang baik. Ha, jadi banyaklah orang panggil sebab-sebab yang mereka, abang-abang dia ni kena usaha supaya mari balik ke Mesir, mari balik semula ke Mesir. Sebab apa? Sebab cukup syarat, kata orang, kebaikan yang dibuat oleh Yusuf cukup syarat untuk mereka tertarik untuk datang lagi. Ha, kita lagu itulah kita, cara kita macam tu. Bila kita buat buka kedai ke, berniaga ke apa benda, hadiah kena ada. Ni ada orang mari tanya tu, jawabnya ekor mata, ada barang ni cik? Ah, tak ada. Ha, backing jawab. Orang pula jadi takut. Ha, ni tak, dia kena mari. Penjual-penjual ni kena ada teknik. Senyum pada orang molek-molek, cakap baik-baik. Jangan duduk main lah. Lo ni payah benar, budak-budak tanya benda-benda jual. Dia main telefon ni tak ingat kau kan? Tengok sendiri je. Aduh. Tengok sendiri. Patut bila orang tanya tu, saya. Dia pergi ambil lah, dia tunjuk. Barulah orang tertarik. Tengok ni cara Yusuf ni, dia buat kepada abang-abang dia, yang menyebabkan dia orang ni mesti berusaha akan pujuk ayah dia untuk lepaskan Benyamin, sebab kebaikan yang dibuat oleh menteri Yusuf ini sangat menarik. Alhamdulillah, itulah kita sekarang. Baik, tamatlah tafsir kita secara ringkas-ringkas. Kalau nak panjang memang boleh panjang pun, tapi tak payahlah panjang-panjang. Kita pun dah faham, dah peluk cerita Nabi Yusuf. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah. Al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiah wal lataif. Faedah dari sudut pendidikan dan ilmiah. Yang pertama,
1: wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alayhi.
0: Datanglah adik-beradik Yusuf, terus dapat jumpa dengan Yusuf. Ulama tadabbur kata apa? Fihi isyaratun ila annahu kana yubashirul umur binafsihi. Ayat ini menunjukkan bahawa Yusuf sendiri turun padang. Dia menteri, dia bukan duduk dalam jabat ekon tak, dia turun padang. Mana dia duduk tempat membagi makanan itu.
1: Kama huwa fi'lul kufatil hazamah.
0: Sebagaimana yang dibuat oleh pegawai-pegawai yang betul-betul bekerja, dia tak lepaskan tugas tu kepada pegawai je. Buatlah buat. No. Sebab apa? Sebab ekonomi sedang gawat sekarang. Makanan yang ada ni, kalau silap ditangani 7 tahun, tak sampai 7 tahun habis. Kebuluran. Maka Yusuf kena jaga dengan telus, tidak ada kebocoran dan ketirisan, sebab dia sendiri jaga di store, nak beritahu bahawa ketelusan itu sangat penting. Ini kita hari ini kita bimbang tengok pegawai-pegawai yang dilantik menteri-menteri yang dilantik. Tak. Dalam negeri dia, kalau dia melawat kapur-kapur, jumpa ya lubang sana, lubang sini, lompong sana, lompong sini. Tapi kita tengok setengah-setengah orang tu, asyik duduk. Hey, tengok dalam berita dia kat luar negara ya duduk. Melawat situ, melawat sini. Jalan situ, jalan sini. Macam-macam alasan lah. Nah, alasan hubungan serantau, alasan hubungan silaturahmi, hubungan nak pergi bantu orang tu. Batu kapur kita lagi ni. Sekali NGO masuk kampung, jumpa rumah orang tak ada pintu, jumpa rumah orang tak cukup makanan, ah, lain macam kita punya respon tak? Ah, jadi kita sendiri tak turun padang, kita turun, bukan turun padang, turun airport dia panggil. Turun lapangan terbang, jalan sana, jalan sini, jangan. Ini Yusuf alaihissalam, ulama tadabbur kata, Al-Biqa'i kata, dia sendiri turun padang duduk situ. Tidak kata, saya dah arahkan pegawai saya. No. Itu menteri yang kurang buat kerja. Saya dah arahkan pegawai saya. Dah arahkan. Kita tak mahu saya arahkan. Saya mahu saya turun. Apa betul? Dia kadang-kadang orang ni, dia besar, pak jawatan besar. Tapi dia punya kerja macam tak besar. Tak. Menteri yang jaga apa kita nak kata? Jaga agama ke jaga apa? Besar kerja dia tu. Ramah lagi orang tak solat, ramah tu ramah ni. Tapi kadang-kadang kita tengok kerja dia macam gawak kebajikan masyarakat. Duk bawa jabe gitu bagi makan ni orang tu. Ini bukan kerja tuan, kerja tuan. Besar lagi kita kerja. Jadi ada kerja, ada kalau manusia ni dia tak tahu kerja dia, dia kena ambil kerja orang lain. Ha, ingat molek. Hak nak bagi makan ni, kita suruh pegawai kita yang turun. Kita hak besar-besar hak dasar. Tapi hak besar-besar kadang-kadang nampak kecil. Nah, isu orang yang mari buat maksiat tempat kita kecil ni. Wallahu alam, gitulah. Kita tak jadi menteri ni, sedak je komen. Kalau jadi menteri tak tahu nak pergi mana. Yang penting model Nabi Yusuf. Yusuf kata di apa ni, ulama tafsir kata Al-Biqa'i kata dia turun padang. Itu penting yang kita nak ulahnya, isu dia turun padang. Dia turun padang, dia buat kerja sendiri. Itu yang sangat penting dalam perbincangan kita hari ini. Allahu Akbar. Jadi bila adik-adik dia mari, fadakhalu ali, dia mengadap Yusuf terus. Fa'arafahum wahum lahum minkurun. Yusuf kenal, mereka tak kenal. Sebab apa Yusuf kenal, kenapa mereka tak kenal? Jawab dia nya, sebab mereka waktu Yusuf kanak-kanak tu, abang ni dah besar, dah peringkat pemuda-pemuda. Jadi kalau berubah pun tak banyak. Tapi Yusuf ni kanak-kanak, baby apa ni, tak lah baby, orang panggil budak kecil. Perubahan dia tu besar. Dah, berubah dia besar. Satu, berubah yang besar. Yang kedua tempat berubah. Mari Mesir, menteri. Hai. Sebab dalam kepala abang dia dua ya, sama ada Yusuf ni sudah mati ataupun jadi hamba abdi. Kan dia jual bisamanim baksin. Ingat tak dalam ayat kita, fashtaru bisamanim baksin darahima ma'dudah fasharahu. Dia jual dengan harga yang murah. Mesti Yusuf ni dah jadi hamba abdi orang, takkan jadi menteri. Tak ada lah kepala dia. Sebab tu dia tak kenal Yusuf. Nah, jadi Yusuf kenal abang dia. Sebab apa dia kenal? Sebab mereka dah besar. Dia mari pula 10 orang, 10 orang abang tu. Ha, kalau tak cam hak petah yang kedua, kita cam yang ketiga. Jadi adalah pengecaman tu, tak boleh. Baiklah. Yang kedua, Yusuf bagi arahan kepada abang dia. Walamma jahazum bijak qala tuni bi akhillakum. Aku bagi syarat, mu nak mari pula bawa adik mak bongsu tu. Jadi setelah Yusuf apa ni beri kebaikan kepada mereka, lepas tu dia bagi syarat yang ketat, mu nak mari pula. Nak mari pula boleh, bawa mari adik. Audha hujjati wa ablagha nihaya fi madhhi nafsi. Kemudian Yusuf bagi tahu, nak suruh sedak hati abang dia. Yang pertama, ala tarawna anni ufil kaila. Mu tengok bagai-bagai atas hutamu tu, penuh hutu aku bagi. Yang kedua, mu duduk ni, duduk di rumah tumpangan, homestay ni, rumah kerajaan ni, dua sebab yang ada. Jadi kata di para ulama, ulama kata apa sini, boleh orang tu puji dia sekiranya untuk memang dia terpuji. Kita boleh sebut kebaikan yang kita buat untuk menarik kebaikan yang lain. Itu je. Tapi kalaulah kita sebut kebaikan untuk nak puji kita, untuk nak cari-cari like je, untuk nak cari apa ni follower, no. Tidak boleh. Jadi kita puji untuk nak menarik kebaikan yang lain. Jadi bila Yusuf sebut tentang dia ni orang yang baik, suka menerima tetamu, itulah gaya hidup para Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tak ada sebab lah abang-abang dia nak curiga, nak mari lagi. Sebab raja ni okay, baik. Orang panggil kenang budi, ingat jasa. Tak, kenang budi, ingat jasa, yang menyebabkan abang-abang ini confident nak mari lagi. Yusufnya takut hilang, tak jumpa ayah dia, sebab dia tahu ayah dia masih hidup. Ayah dia masih hidup, cuma mata tak nampak. Jadi satu hari mesti ayah dia mari ke Mesir. Ini dia panggil taktik ataupun cara nak menawan hati orang. Kita kadang-kadang kena sebut kebaikan kita, sebut kebaikan kita. Kalau tak sebut, orang tak ingat. Ada pelajar kita ni, ayah dia melati, mak dia pun tak ada kerja. Alhamdulillah pihak yayasan pondok berhasil daripada infak tuan-tuan dan puan-puan melalui yayasan pondok Sungai Durian, tabur kebajikan kita, kita tangguh pelajar-pelajar yang miskin di pondok kita ni tangguh. Tiba-tiba budak ni nak berhenti, mak dia mari rayu. Jadi kita kena ingatlah, weh, muduk sini ni pondok tanggung. Kalau mungkin ngaji lah, mak mu kena tanggung, adik-adik. Jadi ada kalanya budak-budak ni dia tak sedar. Bila kita bagi motivasi gitu, dia teringat balik. Tak apalah, tak jadi lari. Kesia koma, susah lagi. Jadi maknanya, ini cara Nabi Yusuf AS, dia hanya memperingatkan adik-adik dia tentang kebaikan yang dia buat. Dalam bahasa Arab kata, dalam bahasa Arab ni menarik, dia kata apa ni, ahsin ilan nas, tulis kata-kata Arab, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Wak baik kepada orang, kita dapat tawan hati orang. Wak baik kepada orang, kita dapat tawan hati orang. Tapi kalau pergi backing rok, orang mari pun cengek, buka kedai sangat, pasal apa dia nak masuk kedai mu, backing-backing gitu.

Negara tak, nak kecek dengan menata kak. Duduk di zoo sana. Cakap baik-baik sikit. Kadang-kadang hok pergi tu ustaz, pak imam, orang-orang soleh boleh dipanggil menata. Tengok, panggil menata. Pegawai apa lagi? Ah, itu dia panggil bahasa. Jadi kita bahasa ni jangan kuat-kuat sangat. Kena baik-baik eh, biar orang tenang. Baiklah, yang ketiga. Yang ketiga, dalam ayat ini Yusuf kata apa? Fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun. Kalau mu tak bawa dia, tak bawa adikmu, aku tak bagi lagi makanan. Tak bagi makanan. Ini dia panggil, kadang-kadang pegawai ni kena tegas. Jangan lembek semua. Tak apa, saya buat baik, tapi ingat SOP mesti kena ingat. Nah, itu ini penting dalam perjalanan mana-mana organisasi. SOP. Tak apalah, biar ajalah dia orang baik, dia orang ni. Alah, tak boleh. Bila kita terlalu berlembut, orang naik atas kepala. Bila terlalu berlembut, orang tak dengar kata. Itu bahaya juga. Sebab itu Yusuf bagi arahan. Arahan. Tadi disebut, dia tadi sebut baik tak? Aku bagi kamu cukup bekalan, aku ni bagi kamu tetamu. Tapi ingat, fa illam ta'tuni bi fala kaylakum indi wala taqrab. Mu tak bawa adikmu, aku tak bagi makanan dan tak jadi lagi, tak boleh lagi nak duduk jadi tetamu aku. Mari ya. Tapi tak ada keistimewaan. Maknanya para jemaah sekalian, kita kena ingat apa-apa prosedur di pejabat ke di organisasi mesti kena tegas. Proses kita gini. Buat dapat, tak buat tak ada kelayakan. Maknanya itu pentingnya dalam satu pergerakan perjalanan hidup manusia ni, kena ada ketegasan daripada ketua. Baik tapi tegas. Ha, itu penting. Dia tu baik, ya baik, tapi kalau dalam bak kerja straight kata orang. Ha, ni tak tahannya dalam kerja pun loleh-loleh. Kalau dia kata loleh-loleh ni maknanya buat cincai kita. Bahasa luar kata cincai. Tulis bahasa Kelantan kata loleh-loleh. Yalah kau ya. Loleh-loleh. Kerja loleh-loleh dia tu dia. Maknanya tak sungguh mana. Tak. Ketua mesti ada mauqifun hazim, satu sikap yang mesti tegas. Nah, ini penting. Yusuf kata tak mari adik mak tak bagi. Mesti abang dia terkejut, nampak baik adik. Tapi dia punya SOP jangan langgar. Kalau tidak tak jadi. Nah, maka ini sangat penting. Baiklah, yang keempat. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Adik-adik dia pun guna kalimah yang diguna oleh Imra'atul Aziz, sanurawidu. Kami akan pujuk, kami akan gaya, kami akan rayu. Kelantan kata kami akan kecek abah ni kok mana pun, kita usahlah. Biar dapat bawa juga adik Bunyamin. Nah, jadi kata di ulama, lafzu nurawit. Nurawit ni rayuan yang cukup kena kuat kerja. Yusawwirul juhdal ladzi ya'lamun annahum baziluh. Maknanya dia akan menyatakan kepada menteri, kita akan usaha biar boleh bawa bagi adik. Fapihi, tengok, tambihun ala izzatil matlab, menunjukkan bahawa susah, tidak mudah nak bawa adik ni, tidak mudah. Sebab pengalaman lalu, pengalaman yang pahit dulu masih lagi terasa kepahitannya. Yusuf sampai hari ni hilang. Allahul musta'an. Yusuf sampai hari ni hilang. Ha, tapi walau macam mana pun, kami nak jamin tak boleh. Usaha boleh. Jadi kita akan cubalah. Ha, cuba. Maka di sini satu lagi pengajaran buat kita, sebagaimana kata di ulama tafsir. Dia kata kita kena usaha yang payuh pun akibat. Susah mana kita rasa satu benda, tapi mesti ada percubaan. Buat dulu. Gi dulu tak dapat, U-turn balik. Ha, undur klik ke belakang.
Tapi belum kata orang jangan berpantang kalah sebelum

berjuang. Dah, nah, itu bahasa kata berpantang kalah sebelum berjuang. Maknanya jangan lari dulu sebelum itu. Kita akan cuba nurawit. Tapi dalam palu abad dia memang sukalah nak bawa Yusuf ni. Kita pun boleh. Kita sendiri pun boleh bayang payah tu. Ayah dia nak lepas tu payah. Nah, tapi alhamdulillah ayah dia sebenarnya Yakub ni nabi. Mimpi Yusuf tu sebelah bintang matahari bulan itu masih dalam kepala dia. Maknanya cuma dia tak cerita ya kepada anak dia. Nah, aku tahu Yusuf ni boleh jadi Yusuf dah tu. Nah, sebab tu akhirnya ayah dia lepas Bunyamin. Kalau dalam kepala otak kita tak lepas dah. Nah, tapi wallahu alam mungkin dia sembunyi dalam diri dia ya wahyu yang dia terima bahawa Yusuf di Mesir. Sebab tu dia suruh pergi pula anak dia. Izhabu. Pergi cari Yusuf. Nah, tengok-tengok dalam ayat yang akan datang. Baiklah, kita tamatkan untuk siri ni. Yang terakhir, yang kelima, waqala lifityani ja'alu bidha'atan fi ra'ihim ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim. Jadi ya Yusuf bagi arahan kepada pegawai dia nak take dia orang ni supaya mari balik meletak balik barang-barang dia dalam barang hok dia mari tu tukar barang ikut dalam kitab Taurat kata tadi duit dia tu masuk balik dalam barang dia kemah molek bungkus tak dia buka hadhihi bidaatuna ruddat ilaina. Jadi kata dia orang al-mal qad yudafu ila al-malik alladhi qad malakahu fi ba'd al-awqat ba'da zawal mulkihi. Jadi kalau kata barang ni bukan barang dia dah sebab dia sudah beli dah, tapi Yusuf kata ij'alu bidaatahum, barang hok dia bawa tu masuk balik dalam barang dia hok dia beli. Itu dia panggil menunjukkan bahawa kalau barang kita walaupun jadi hok orang kita panggil bekas. Ni kereta siapa? Kereta saya dulu ni. Boleh kata kereta saya dulu. Mantan kalau kita sekarang ni. Mantan. Jadi itu kata. Dida'atuhum atas balik barang dia tu. Tak jadi barang dia. Dah. Sebab kita dia beli. Cuma istilahnya barang dia tu asalnya hak dia. Tapi tukar hak milik. Tapi kita bagi balik. Nah, comel bahasa Quran. InsyaAllah pada jemaah sekalian. Adik-adik dia pun tak apalah. Angkat barang-barang. 10 ekor unta. Katanya ada tambahan unta lagi. Yusuf bagi tambahan ekstra. Dia kata ni untuk adikmu tak mari. Tapi bawa balik buat bagi dia. Kuat. Kuat Yusuf punya syarat dia kuat. Teka nak suruh adik mari. InsyaAllah kita sambung besok. Mereka dah balik. Dalam perjalanan itu Tuhan tak ceritalah dia berhenti mana. Berapa kali R&R tu cerita kecil belakang tu. Hak besarnya apa respon ayah dia bila anak-anak ni balik. InsyaAllah kita jumpa esok. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاهْتَدَى بِهَدِيهِ وَاسْتَنَّى بِسُنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini buat mari Bunyamin. Kita akan tambah lagi bilangan. Maknanya setiap ekor unta satu dapat. Satu guni ke, itu istilah dia. Himlu ba'ir. Seekor unta satu bekalan. Jadi mari adikmu boleh sebelah. Kita akan tambah lagi. Dan kalau tak bawa adik, bukan sekat nak tambah, kalau tak bawa adik mu tak boleh mari dah ataupun tak dapat lagi bekalan.
Jadi bila mereka sampai balik ke Kanaan, negeri Palestin, abang-abang Yusuf ni marilah jumpa ayah dia, cerita apa yang berlaku. Tengok apa yang berlaku. Tapi kena cerita ke ayah dia, baik ni raja ni, apa? Ayah, ya abati, dia baik, dia buat baik kepada kita, dia bagi macam-macam. Tapi ayah dia tak puas hati juga, ingat cerita lama, nak suruh adik pula. Yusuf dulu hilang tak kubur, hilang tanpa kubur kata orang, maknanya hilang tak balik-balik, kubur pun tak ada. Ni nak atas adik dia pula ni, penat. Jadi lepas duduk bercakap-bercakap, ayah dia pun mikir, nak lepas adik Bunyamin kata nak lepas. Mereka pun buka bekal, buka makan yang dia dapat. Ingat tak semalam Yusuf dah bagi teknik, hantar balik barang dia, hantar balik duit dia. Tengok-tengok, wajadu bida'atahum. Kita punya makanan kita ada sini, kita punya duit kita, dia hantar balik. Kalau gini ayah, abah kena lepas adik ni. Tengok, tengok ni, menteri ni baik. Akhirnya Yakub akur lah, takut bimbang juga, takut raja tak bagi makan ni dah. Nanya dia bukan sekat makan ke dia, ya mungkin jiran-jiran dia, keluarga dia pun boleh tumpang sama. Yakub ni nabi, nabi ni dia prihatin dengan masyarakat, dengan umat dia. Akhir sekali Yakub akurlah dengan permohonan raja, kata menteri, dan dia minta anak dia bersumpah bahawa mereka akan jaga Benyamin dengan betul-betul amanah dan integriti. Tapi Yusuf, Yakub terlepas cakap, illa an yuhata bikum. Ada lagi dia kata, ada lagi dia panggil celih sikitnya. Yakub kata, illa an yuhata bikum, kecuali, kecuali apa? Kecuali kalau kamu tu di terpaksa lah. Tengok dalam ayat kata, jika kamu semuanya dikepung dan dikalahkan oleh musuh, atau tak boleh nak buat apa lah. Mana kalau tu aku tak sah, kena terima lah. Kalau dia tak kata ni lain sikit, tapi oleh kerana Yakub kata dah ni, ada pula kata-kata dia yang menjadi rahin, jadi tawanan kepada kata-kata itu sendiri. Ini analisa yang dibuat oleh para pengkaji lah, para pentadabur. Baiklah, itu mukaddimah. Akhirnya Yakub menerima cadangan dan membenarkan anak dia pada dasarnya untuk ikut serta. Alhamdulillah. Mari kita baca ayat dulu baru kita pergi mencari apa ni, terjemahan. Pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 450. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل

Allahu Akbar. Sedih yang cerita anak beranak ni. Tak. Orang panggil sedih. Falamma raja'u ila abihim, maka tatkala mereka, yakni adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam, sudah balik jumpa dengan ayah mereka. Qalu ya abana muni'a minnal kail. Berkatalah wahai ayah, wahai bapak kami, kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan. Kiranya adik bongsu Bunyamin tidak pergi bersama. Ayah dia kata, mu tahu mana? Rat menteri tahu mana aku ada anak bongsu? Nah, mesti dia marah ke? Siapa cerita? Dia cerita. Sebab menteri interview kami. Mu mari daripada negeri mana? Siapa ada di kampung? Siapa yang tak datang? Jadi sebab itulah katanya Yusuf dah bagi pun untuk Bunyamin tu. Dia tambah bekalan seekor unta lagi bagi. Tengok ni, baik punya orang. Oh. Tapi baik-baik pun keras bagi amaran pada kami. Kalau tak bawa adik, kita pun tak dapat bekalan. Mati kering kita tak ada makanan. Sekiranya dia telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan, kiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Oleh itu hantarkan dia bersama-sama kami supaya kami dapat lagi bekalan makanan, dan sungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Munasabah ayat jelas. Jelas ni munasabah ayat ni. Apabila adik-beradik Yusuf balik jumpa dengan ayah dia, cerita apa yang berlaku di Mesir, mereka mendapat kehormatan, diberi kemuliaan, bahkan barang-barang mereka pula mendapat orang panggil sukatan yang lebih. Bukan macam pergi beli biasa ni, anugerah dia panggil, anugerah. Ini katanya mengikut dalam kitabnya kata, wazalika qabla fathi mata'ihim. Sebelum dia buka bekalan tu, dia cerita dulu ke ayah ni. Orang panggil, "Oh lah, semangat, semangat ni. Semangat ni sampai sampai rumah ni." Ingat balik dah. Kita pun begitu keadaan. Jadi bila lepas pada tu baru dia buka, makin kuat semangat untuk nak rayuan untuk ayah dia lepaskan Bunyamin pergi bersama. Ni baru cerita. Cerita baru ni. Kalau tengok barang-barang pula lagi semangat. Ha, itu munasabah. Munasabah. Ai falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. Ai falamma raja'a ikhwatu Yusuf, bila adik-adik Yusuf balik jumpa Nabi Yaqub ayah mereka, dia pun mengadulah, "Ayah, kita ni sekali ni ya boleh makanan ni. Kecuali menteri kata kalau nak juga makanan, nak lagi kena bawa adik pergi sekali." Adik dia nama Bunyamin. Kena bawa adik, adik bongsu kena pergi sekali, barulah dia nak beri makanan kita. Kalau tidak, tak dapat. Oh, sudah dalam. Fa arsil ma'ana akhana naktal. Maka hantarkan kami, lepaskan adik kami bongsu ni untuk kita pergi bersama kami ke Mesir. Nanti habis bekalan ni, bukan pergi selalu, makan dulu lah, mungkin beberapa bulan lagi lah, barulah dia pergi pula. Ha, jadi sini, mari mari. Wa inna lahu lahafizun, dan kami jaga dia ayah, jangan bimbang. Dulu kami budak-budak. Dah. Lah ni dewasa belaka, dah tua belaka dah. Takkanlah nak cuai lagi. Ayuh pun jangan ada ungkit benda lama. Benda hak lama hak lepas-lepas tak usah nak kira hak tu tu. Tapi hak ni kita akan jaga sungguh. Jangan bimbang. Ah, sedap dah lah. Abang-abang pun buah sedap. Ni. Ada cerita nakal.
cerita nakal ni orang duk cari nama anak. Dia cari-cari, dia baca Quran. Dia orang Arab. Orang Arab ni bila baca Quran dia tahulah makna benda tu. Tengok, fa arsil ma'ana akhana naktal. Maka hantarlah anak saudara kami, akhana tu adik-adik kami, naktal. Dia ingat ke naktal tu nama orang. Naktal nama orang. Dia pergi ayat Syekh. Syekh Muhammad Saleh ni rahimahullah, dia cerita. Suka kita, dia diri pun suka. Bahasa lagi kita dengar. Syekh, aku nak buat nama anak aku Naktal. Nak buat nama Naktal, mau ambil mana ni? Dalam Quran. Haha, sedap. Ambil nama dalam Quran. Sebab apa dalam Quran? Ni adik pada Yusuf ni. Akhana Naktal. Oh, Syekh kata pandamu cari nama dalam Quran. Jadi Naktal. Naktal tu makna apa? Mana sukatan, timbangan, makanan. Maksud dia nya fa arsil ma'ana akhana, lepaskanlah, hantar bagi adik-adik kami, adik kami hak bongsu tu Ibn Amin, naktal, mana kita akan ambil satu sukatan lagi untuk makanan untuk kita ni. Boleh saya keuntah lagi. Bukan nama orang, naktal tu. Naktal tu maknanya nak pergi ambil makanan lagi. Jadi ingat molek dah. Bukan semua benda dalam Quran ni boleh buat nama anak belaka. Akhana Naktal. Nah, jadi Naktal tu bukan nama orang. Naktal tu maknanya nak pergi ambil makanan. Jadi si bapak hok boleh anak sana ni, dia ingat ke akhana Naktal, adik-beradik kami Naktal. Anda pun nak buat nama anak dia. Syekh kata mu ni orang nak pergi nyukak makanan, mu nak buat nama anak pula dah. Jadi kerja. Macam-macam orang okay, jumpa dalam Quran ni. Nah, pasal itulah kita tulis Amrina Rashada, dia ambil nama ayat Quran kan. Gapo lagi nama ayat Quran ni. Nah, kalau kawan-kawan di Indonesia pula jadi nama kita. Fathul Bari, Sapinatun Najah, nama-nama kita. Nah, tanya. Ini banyak nama kita eh. Nama kita banyak. Nah, itu macam-macam. Jadi jangan duduk main. Nak setengah orang ni dia mari nama dia jumpa dalam buku nama Arab. Kita hok ngajar sikit koho-koho ni pun tak tahu mari mana nama dia tu. Peliknya ambil. Nah, jangan duk main naktal gitu. Baik. Abillah. Yaakob pun jawab kepada anak dia, dia kata apa?

0: min qabl. Bapak mereka respon berkata, jika aku lepaskan adik ni, anak bazu ni, pergi bersama-sama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku pada kamu menjaga saudaranya dulu yang telah kamu hampakan. Tengok dulu, janji nak jaga adik Yusuf, pakar hari ni tak balik-balik Yusuf. Ha, sampai sekarang Yusuf tak balik. Ha, apa yang main? Sampai sekarang Yusuf tak balik. Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Aku tak percaya aku buat pemung, tapi aku percaya Allah jaga anak aku. Mana Yaakob meletakkan kepercayaan dia, meletakkan pergantungan dia, meletakkan harapan dia hanya kepada Allah. Cuma abang-abang ni tak apalah, dia janji kat kita lepahlah, tapi jiwa aku bergantung pada Allah. Allahu Akbar. Fallahu khairun hafiza. Kerana Allah jualah penjaga sebaik-baiknya. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah jua yang amat mengasihani dari sesiapa saja yang menaruh belas kasihan. Jadi Nabi Yaakob dalam ayat ini jelaslah, jelas. Kita pun tak payah hurai panjang dah. Dan yang pentingnya, yang kita naknya dalam ayat ini, fallahu khairun hafizah, Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik penjaga. Kata di ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi kata, yadullu ala anhu azina fi zahab ibn Bunyamin fi zalikal waqt. Jadi menunjuk ayah dia dah orang panggil macam memberi persetujuan awal. Ayah dia seolah-olah memberi persetujuan awal bahawa dia akan lepas anak dia Bunyamin. Tapi tak apa nak percaya mana kepada abang-abang dia ni. Tak percaya mana kepada abang-abang dia. Fallahu khairun hafizan, aku serah pada Allah. Kalau Allah kata selamat, abang-abang ni pun jagalah adik. Tapi kalau Tuhan kata tak selamat, siapa jaga pun tak jadi. Nah, ini dipanggil ta'alluqul qalbi. Kita kena gantungkan hati kita ni kepada Allah. Kena gantungkan hati kita ni kepada Allah. Kalau tidak, tak jadi. Banyak benda yang tak jadi kita ni. Allahul musta'an. Nah, jadi kata di tadi kata Ar-Razi, kata di Al-Alusi, ini nampak dah ayah dia pun mikir panjang. Zaman gawat. Zaman orang panggil zayalah, makanan tak ada. Kalau tak pergi raja apa tu, menteri dah janji dah, tak bawa adikmu, aku cut dia punya bantuan. Tak dapat. Habis buat macam mana? Itu dia panggil maslahah. Sebab itulah Yaakob orang panggil tak nak mikir. Tak lepas pergi, tak ada makanan. Bukan dia saja lapar, mungkin keluarga dia hak lain pun lapar. Nak lepas anak sayang. Jadi dilepaskan dengan penjagaan Tuhan. Dilepaskan dengan hifzum minallah, Allah Ta'ala jaga. Itulah yang paling tinggi darjat. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Kita pun ibu bapa.
1: Semoga yang dihormati sekian masuk untuk ruang yang kita online ini sekolah saja semoga. Mudah-mudahan kita boleh manfaat bersama dan surah Yusuf dua siri sini. Kita akan sambung pula di minggu lepas. Terima kasih di atas perhatian. Di atas kukulai ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.